Walau-walau, Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi Sobat Kota FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota Bantunan Parian Suroboyoan. Alhamdulillah dulur, aku cak bejo pagi hari ini kembali iso gabungan ambek sampean kabeh nang program Pasar Kota Bantunan Parian Surabaya. Jam itu sampai kok jam 10 awan dulur aku ngancani sampean. Ayo monggo tak ante ini gabungane nang ngene dua line telepon 561 14 16 567 69 23 utawa nang ngene WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 08 8881. Gak usah kesuwen dulur ya, daripada sampean bingung, daripada sampean cumpek, ayo guyonan barang ambek aku cak bicara di pasar kota. Namoni arek cilik dodolan sate, areke gawe topi gaya amit-amit, selama uripe awak dhewe nglakoni perbuatan sing apik, maka awak dhewe pasti nemokno kebahagiaan dan nang kehidupan selanjutnya. Orep iku kaya kopi dulur, yen gak iso nikmati rasane panggah pahit. Mangan ketan dicampur irisan gedang lojo, Sobat Kota wayahe guyonan ambek jogetan nang pasar kota, dikancani ambek aku cak bejo. Tak enteni dulur.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

8,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Dulur, informasi cuaca laporan teko BMKG Juanda Surabaya diprediksi dino iki berawan, suhu udara berada di nggone kisaran 21-31 derajat Celcius. Kondisi langit yang cenderung tertutup awan membuat cuaca di Kota Palawan ini terasa lebih teduh dibandingkan saat kondisi ini cerah penuh, dulur. Meski suhu udara tetap terasa hangat terutama pada siang hari. Berdasarkan perakiraan cuaca, tingkat kelembapan udara Surabaya berada di angka 50-80%. Dan kondisi ini menunjukkan udara masih memiliki kandungan uap air yang cukup sehingga masyarakat tetap disarankan menjaga kenyamanan tubuh terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Surabaya dikenal sebagai salah satu kota besar namun di Jawa Timur dengan karakter cuaca yang cenderung panas sekarang berada di wilayah dataran rendah dekat dengan kawasan pesisir. Tapi dino iki kondisi cuaca diperkirakan lebih bersahabat dengan dominasi awan di langit. Selamat pagi, ada Mbak Tumiem Virgo, warga Mabar, Medan hadir, Mas Putra Andriansa juga, terima kasih, Jumirah Mira, assalamualaikum hadir dari Karang Agung Ulu, Pasar P2 Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, buat yang baca matur nuwun. Terima kasih untuk Bu Jumirah ya. Mbak Melani aja yang ada di Duri Kepa hadir. Selamat pagi Abah Waisal, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo, salam sehat, semoga dilancarkan rezeki dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Matur nuwun untuk Abah Waisal ya. Salam sehat juga bersama keluarga. Mas Samiruddin, selamat pagi Kota FM dan krunya, Kamis cerah, Kamis manis ya, Kamis berkah. Selamat pagi Ambu Kalisa yang ada di kawasan Bandung ya. Salamnya buat semuanya aja. Selamat pagi. Terima kasih banyak Bunda. Salam santun.

Dan sebagai kita fam, kemarin Polda Jatim merayakan HUT Bayangkara yang ke-80 dan Polda Jatim menegaskan Polri untuk masyarakat. Polda Jawa Timur menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 5 Polda Jawa Timur. Upacara berlangsung khidmat dan menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada masyarakat. Dalam upacara tersebut, Wakapolda Jatim Brigjen Polisi Pasmarois membacakan amanat Kapolda Jatim Irjen Nana Avianto di hadapan unsur Forkopimda Jawa Timur, purnawirawan polisi serta tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat.

0: Polda Jatim dan institusi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Polda Jatim, TNI, dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat atas dedikasi dan kerja keras dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Timur. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Parian Suroboyoan Kota FM. Tuku akrim nang gunung gunung sari. Assalamualaikum Mas Haji.
0: Kodong salam di campuran sego kari. Waalaikumsalam. Dos pundi Cak Ali kabare?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mas Haji juga selalu sehat.
0: Amin. Amin. Amin. Pun ngopi ta.
1: Pun Mas Haji.
0: Alhamdulillah. Tare.
1: Oke. Nang Samarinda tuh kain tenun. Mulai nih numpak pesawat udara. Selamat tahun Mama Indah. Semoga panjang umur, sehat walafiat dan sejahtera. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Baik yang tahu Mas Haji.
0: Oh gitu, mungkin berkah umurnya, sehat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
0: Ini lagunya apa?
1: Lagunya itu tetap cinta luar biasa Mas Haji ya.
0: Cinta luar biasa. Okay.
1: Siap. Salamnya buat Mas Solihin, Bunda Mimi, Mbak Aprilia, Bunda Farha, Bunda Watona, Bunda Siti, Bunda Wulan, Cak Boneng, Pak Rusdi, Pak Kasih. Masa itu Mbak Elak Mang Ujang, itu Pak Satrio, masanya Biker Pak Jumadi, Adianto, Mas Sugianto, Mbak Tanti dan semuanya lah. Buat Mas Aji, terima kasih banyak. Semoga Mas Aji sehat walafiat,
0: rezeki
1: barokah melimpah dan segera pergi ke Mekah Madinah. Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasik. Kayak MC dangdut ya Cak Ali ini kalau masuk gitu ya. Garain semangat. Ayo sampean sing kepingin semangat ketularan Cak Ali monggo langsung aja nang 0514 16 567 6923.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kota FM Jang Duty Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur Kota FM, sobat Kota FM yang sekarang lagi memulai aktivitas nggih. Semoga diparingi lancar, diparingi kemudahan. Buda Mami, selamat pagi wonten gedangan. Godong kangkung diuntili. Assalamualaikum Cak Aji, sego babat ngombe kopi. Awak sehat harus disyukuri. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Buda Mami. Mugi-mugi tansah pinaringan paringi sehat walafiat, lancar rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin.

Sobat Kota FM yang sekarang lagi beraktivitas di luar ruangan ya, atau Anda sekarang lagi aktivitas luar kota, tetap semangat untuk hari ini. Semoga segala tugas-tugas jenengan sedaya paringi lancar. Mas Buta Andrian saya matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya.

Dan Sobat Kita FM, ini yang sangat memprihatinkan ya. Dia juga harus waspada buat kita putra yang mempunyai putri-putri ataupun mempunyai anak-anak di usia yang cukup dewasa. Hati-hati dalam kita juga harus mengawasi ya untuk pergaulan anak-anak yang awak dewi. Jangan sampai salah pergaulan dan mungkin salah jalan. Karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya mencatat kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur pada rentang bulan Januari 2016 hingga pertengahan tahun Juli 2016 mencapai 15 kasus. Kepala UPTD PPA DP3A PPKB Kota Surabaya Lingga Mahawa Niki ngomong bahwa 15 kasus kekerasan seksual didominasi korban kelompok usia sekolah dari tingkat SD sampai SMA. Dan menurut Lingga, terungkapnya belasan kasus tersebut berkat adanya laporan yang disampaikan oleh orang-orang terdekat korban seperti orang tua, keluarga, dan guru, bahkan ada yang dilaporkan sendiri oleh pihak korban yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penanganan, pelaku kekerasan seksual ini tidak sedikit yang berasal dari lingkungan dekat dengan korban. Selain anggota keluarga atau orang terdekat, juga terdapat kasus yang melibatkan tetangga di sekitar tempat tinggal korban. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu, namun tersebar di berbagai kecamatan di Surabaya. Dalam setiap penanganan, Dulur DP3A Surabaya berkomitmen untuk memberikan pendampingan serius sesuai dengan kondisi masing-masing korban. Dan pendampingan ini meliputi pemulihan kondisi psikologis, layanan kesehatan, sampai bantuan hukum selama proses penanganan kasus berlangsung. Dan menurut Lingga, kalau penanganannya sesuai dengan kondisi kasusnya biasanya seperti itu. Tapi yang pasti psikologis, kesehatan akan terus didampingi. Dan ini juga memprihatinkan ya, dan ini membuat awak dewi ngelus dodo bahwa ada kasus ketika orang tua ini menghamili putrinya, ini terjadi di Kota Surabaya. Dan ya ini yang menjadi trauma buat sang korban ya. Kalau si pelaku sih mungkin meskipun di penjara masih gak ada masalah, tapi yang sangat ditakutkan adalah kondisi psikologis dari korban.

0: 16 5 6 7 6 9 2 3 dan juga Anda bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081 7 5 0 5 8 8 1.
1: Ayo semuanya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Walau-walau koma siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Dulur, ini kasus yang ramai di Surabaya ya. Padahal Surabaya ini adalah berstatus sebagai kota layak anak ya, dan juga mendapatkan penghargaan akibat ataupun atas apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan kesempatan luas bagi anak-anak untuk berprestasi. Dan Sobat Kota FM, pemerintah kota Surabaya iki ngekei perhatian serius ya terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang remaja putri berusia 17 tahun oleh ayah kandungnya sendiri. Dan Pemkot kini fokus memastikan pemulihan fisik, mental, sampai kelanjutan pendidikan korban yang tengah hamil. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Surabaya Ida Widayati iki ngomong bahwa saat ini korban telah berada di tempat yang aman. Korban saat ini berada lebih nyaman tinggal di rumah yang dikelola Yayasan Gereja, dan kami tidak memaksakan tempat tinggal selama lingkungan tersebut menjamin kesehatan, keamanan, dan kenyamanan korban. Meski korban berada di yayasan, Pemkot Surabaya tetap mengirimkan tim ahli secara berkala. Pendampingan yang diberikan mencakup layanan psikologis, pemeriksaan kesehatan, bantuan hukum, hingga dukungan pendidikan. Dalam hari ini pemerintah kota Surabaya hadir ya atas kasus yang menimpa seorang remaja berusia 17 tahun. Dan Ida menjelaskan bahwa psikologis profesional rutin mendamping untuk membantu meredakan trauma melalui berbagai pendekatan termasuk sisi keagamaan. Selain itu kondisi kehamilan korban yang menginjak usia 4 bulan terus dipantau secara intensif. Gak cuma fokus pada korban dulur, Pemko juga memberikan edukasi kepada sang ibu kandung. Langkah ini diambil agar keluarga memiliki kesiapan mental dalam memberikan dukungan moral selama masa penyembuhan trauma. Dan proses pendampingan akan terus berlanjut ya sampai kondisi mental dan fisik korban benar-benar stabil untuk terus kembali bersosialisasi secara normal. Dan kasus memilukan ini terungkap melalui situasi yang tak terduga. Awalnya korban sering mengeluh mual dan nyeri pada bagian perut. Karena tidak menaruh curiga, sang ibu mengira putrinya cuma mengalami gangguan pencernaan atau asam lambung. Korban bahkan sempat rutin minum obat lambung untuk meredakan rasa sakit. Namun karena kondisi kesehatan yang tidak kunjung membaik, meski sudah diobati, keluarga akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan medis secara menyeluruh. Dan seperti disabar petir di siang bolong, hasil pemeriksaan pada April 2025 atau 2024 menunjukkan bahwa remaja 17 tahun tersebut tengah hamil 4 bulan. Dan di titik itulah korban akhirnya berani jujur bahwa dirinya telah menjadi korban bejat ayah kandung sendiri ST yang berusia 47 tahun. Dan dalam menjalankan aksinya, sang istri diketahui sering memanfaatkan situasi saat di rumah dalam keadaan sepi atau ketika ibu korban sedang tidur pulas ya. Dan atas aksi keji ini telah ditangani oleh pihak berwajib. Kasus tersebut diproses oleh Polda Jawa Timur.

Untuk sobat Kata FM yang sudah gabung di Pasar Kota lewat Facebook ya. Assalamualaikum Cak Bujo, hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas. Salam Kamis manis, matur untuk Mbak Reni Rentina. Kemudian selamat pagi ada Uti Nadeva. Selamat pagi Kota FM Surabaya, Kaltim ikutan gabung. Makasih masih bertugas, matur nuwun. Cak Sutarto, selamat pagi. Assalamualaikum Cak Bejo, Pasar Kota Parian Culobuyan Rek, warga Sawo Teratap hadir. Salam seduluran mawon, terima kasih matur nuwun untuk Mas Sutarto. Selamat pagi Mas Harun Al Rasid yang ada di kawasan Jalan Panceng City Medan, hadir isi absen kembali dan sekali juga menyapa fans Pasar Kota Dangdut Surabaya. Cak Bejo, minum sekarang kopinya nanti keburu dingin dan matur suwun. Amin. Matur nuwun. Selamat pagi Mas Harun Al Rasid. Lapor cuaca di Panceng City saat ini lagi cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mas Harun.

Mas Hartono yang ada di kawasan Jakarta Utara, selamat pagi Mas Wonggo Prasetyo, Tok-tok Kulonwun, Monggo Pinara dan gabungan di Kota FM nanggone acara Pasar Kota Pantiran Pariam Surabaya. Selamat pagi untuk Cak Asmawi Awi. Assalamualaikum, selamat pagi Kota FM Surabaya. Ngurungono pantun ambek parian khas Surabaya. Pancen garai ati adem lan kangen suasana Kota Pahlawan. Radio Kota FM Surabaya pancen juara nilai gawe guyonan jogetan lan konco jagongan sing gayeng bareng Cak Bejo. Mumpung lagi kepingin guyonan jagongan, lebih seneng lek awak dhewe saiki nulis pantun parian. Mangan sego lawi tempe sinambi ngopi garai warak ojo seneng ngrasani tanggone mending gawe ati sing sae lan tur ayem. Matur nuwun Mas Asmawi Awi sudah gabungan nggih. Semangat, selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan.

FM. Selamat pagi dulur, sekali lagi monggo ya gabungan di pasar kota bareng saya Cak Beco di pagi hari ini. Kalender sing keloro di bulan Juli 2016. Biasanya ini kampung-kampung sudah bersiap ya untuk rapat, persiapan untuk kegiatan dan juga agenda Agustusan. Waktunya awak dewi semrawung, waktunya awak dewi kumpul bare dulur-dulur ya, tonggo-tonggo tepare. Biasanya ini iki Agustus persiapan untuk lomba-lomba kampung, lomba antar RT, antar RW dan lain sebagainya.

ya sampean-sampean yang mungkin merasa ya bahwa Agustus ini adalah saat yang tepat untuk semrawung dan juga bergabung bersama tonggo kiri kanan, bersama warga kampung, menunjukkan kebersamaan untuk membuat heboh, membuat rame kegiatan Agustus 2016.

0: Desa Surabaya.
1: Iya, dengan siapa?
0: Assalamualaikum Cak Bejo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu RT ya?
0: Kelat areng Cak Jo.
1: Nggih, selamat pagi Bu RT.
0: Oh, yes, pagi juga.
1: Oh, gitu ya. Tarik.
0: Paling seneng main gundu. Main gundu sama Pak Guru. Janjinya semanis madu. Ternyata sepet empedu.
1: Iki paling gawe wong sebelah iki.
0: Nggih kados sih.
1: Ngoten nggih. Maka makane wingi joget minggu wingi luweko dhewe joget. Sarapan apa Mbak Ima?
0: Niku Mbak Ima sarapan kali bodoh Cak Jo.
1: Sarapan kali bodoh, enak rek. Nggih. Bodoh nopo?
0: Nggih. Bodoh alur.
1: Lho enak Mbak bodoh alur aku. Aku paling seneng iku bodoh iku tahu tempe itu Mbak.
0: Oh, kali disirami niku napa?
1: Napa?
0: Disukani urang nggih.
1: Nggih, reser.
0: Reser.
1: Wingi lho,
0: capek. Tinggal maling ya, Cak Jo.
1: Nggih, monggo tarik.
0: Ada nasi di atas meja. Segera dimakan sebelum bau. Sudahlah mending berhati berhenti saja, bukannya ketemu yang dia mau.
1: Kok melas ngono sih? Mbak Ima konco, lah ya Mbak Ima konco sampean kok melas ngene Mbak Ima. Oke.
0: Pon salami.
1: Lagune napa Mbak? Santi lagune apa?
0: Terus Mas Aditya sing gandeng dhewe sak kedamaian, Mas Heru. Terus sinten malih nggih. Pun damel sedaya ki mawon Mbak Putri.
1: Nggih, lagune napa? Lagune napa? Mbak Santi.
0: Lagunya apa?
1: Gak tahu. Nggih, ya apa sih?
0: Apa ya?
1: Lagu niku
0: ben. Malah gune ndak tahu jane ngoten.
1: Gak ono, lagu niku benci tapi rindu.
0: Oke, mantap. Niku mawon wis. Niku mawon berarti lek ngono wis aku pasrah wis.
1: Lho kok pasrah ya? Apa sih?
0: Pasrah wis.
1: Durung.
0: Oh, malu. Oh, dereng. Gurung dereng.
1: Aku ngenteni kiriman teko ngesong.
0: Oh, ngoten ta. Mbak jare kiriman teko ngesong jarene. Gimpun. Selamat aja lak pulang hati-hati jaga kesehatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Santi yang ada di kawasan Ngesong dan juga Mbak Ima. Sarapan ini rek enak iki wae sarapan iki. Monggo. 561 14 16 567 6923.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Walau-walau Kompas Siji Radio Kota FM dan YouTube Surabaya, selamat pagi Cak Bejo, tarik pariani nang krukan tuku kadu, tuku bubur nang Kertosono. Aku rencana saiki Cak Bejo nukono Mbak Ika bandu, tapi duitku diutang Cak Sur sampai saiki gak dibalik-balik no lu, ya apa. Mangan bubur campur ketan ireng, tuku sate karo tuku dede, aku ingin jari Cak Sur nang perapatan, rupaku dicelontengi gawe areng. Iku ngono golek duit Cak Bejo, gawe daftar nang Cak Sur mlebu sekolah SD. Salamnya semuanya aja seduluran, salawat saya Cak Bejo, saya selalu matur nuwun.

0: Dangdutnya
1: Enggih.
0: Surabaya budayane
1: Alhamdulillah. Nggih,
0: arek
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dianto. Dos pundi kabari?
0: Alhamdulillah, mlaku-mlaku nang pasar kliwon.
1: Enggih.
0: Mlebu golek gelang karet. Alhamdulillah, Cak Bejo, dinten niki sehat selalu.
1: Alhamdulillah, Inji monggo langsung ditarik.
0: Inji, Cak Bejo. Lo tarik pelan-pelan, Cak Bejo.
1: Inji.
0: Ada hiburan. Lodak-lodak. Nemoni wong tuwek, dodolan gelang karet. Wongi gawe kopiah warnane ireng. Amit-amit sak lawase urip gak nate ngerengek-ngerengek. Nek kepingin urip merdeka, ya perlu mensyukuri apa anane.
1: Enje, asik.
0: Lanjut aja.
1: Monggo.
0: Tuku sawo mlebu nang pasar keputran, klesetan nang ranjang sampai ngimpi pas digugah disawuri kandi. Ayo sahabat kota yang sangat cinta di kota FM dangdutnya Surabaya, monggo sarang-sarang sregep sembayang lan ngaji. Ben uripe bahagia lan lancar rezeki kanggo anak putu karo bojo.
1: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
0: Inggih Cak Bejo. Semoga sehat selalu, damel penjenengan sekeluarga Cak Bejo.
1: Sehat, alhamdulillah Pak Di. Mendung mereka Pak Di.
0: Mboten Cak Bejo.
1: Mboten
0: cerah, inggih. Tapi disertai, mboten disertai angin, namun dingin Cak Bejo.
1: Yo ngoten.
0: Nggih. Nggih, kalih panjenengan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam yang baik dan benar.
1: Nggih.
0: Dan dimudahkan baik segala urusan maupun
1: napa
0: untuk dunia akhirat.
1: Oke, amin amin amin ya rabbal alamin.
0: Nggih. Mudah-mudahan antar panggilan mabrur.
1: Amin.
0: Dengan sekeluarga, Cak Bejo. Termasuk kru Kota FM Surabaya. Semoga bisa hijrah mabrur di Mekah maupun Madinah.
1: Amin. Nggih, lagune apa Pak Di?
0: Nggih, Cak Bejo. Lagune kula nyuwun diputerakan Kidung Ati Tangisi Bumi.
1: Kidung Ati Tangisi Bumi.
0: Ini lagu favorit kula niki Cak Bejo.
1: Siap.
0: Ini maknane nggih kagem naik dipun serapi dipahami tergantung manusianya.
1: Nggih.
0: Allah.
1: Siap
0: mau
1: Adi.
0: Ngerjakan napa mboten ngoten niku mawon.
1: Angsal salam saking Angsal salam saking Bunda Mami.
0: Oh inggih, assalamualaikum Bunda Mami, keluarga anak putu, mugi-mugi paringi sehat selalu nggih, panjang umur, rezeki lancar. Kagem danten niki mawon Cak Bejo.
1: Nggih.
0: Mboten kula saged nyebutaken tunggal-tunggalipun baik laki maupun perempuan.
1: Nggih.
0: Yang selalu mendengarkan di Kota FM dan sangat setia. Mudah-mudahan diberikan panjang umur sehat selalu. Dimanapun berada. Matur sembahnuwun satu nyali wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dianto.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Halo, halo, koma si Cira, Dio Kota FM. Selamat pagi, Mbak Ima, matur nuwun ya. Pergi ke sungai mencari ikan. Ikan yang banyak ada di tepi. Makasih banyak, wahai mantan. Pergimu bong, pergimu bikin dompetku berisi lagi lo. Ya apa, ya apa. Berarti wingi lak nguras lan, Mbak. Jangan tenun ya Mbak Ima, semangat Mbak Ima, semangat, semangat, semangat.

Monggong 5614165776923 langsung aja gabungan kali kalau di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Buat sampai-sampai sekarang lagi istirahat ya, karena rehat ataupun sekarang jenengan lagi istirahat karena sedang libur. Monggo langsung aja di 5614165776923 Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Walau-walau kau masih di Radio Kota FM dan Dutia Surabaya. Assalamualaikum Mas Bejo, sudah ngelampai tugas sini. Tadi pulang bentar ada berkas ketinggalan, nyambi dengarkan Pasar Kota aja dengan siaran. Matur nuwun Pak RW, Pak Kandar Kebraun. Salam sehat selalu Nji. Salam sukses, semoga lancar untuk hari ini. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam menjalankan aktivitas. Monggo Pak RW, mungkin ada yang mau disampaikan atau info-info untuk warga Kota Surabaya. Langsung mawon, nggih.

FM kawasan Citandui saat ini lagi cerah, panas, menyengat ya. Dan semangat buat sampean yang masih aktivitas untuk melanjutkan tugas-tugas ya. Sing bawa gunting.

Dan sebagai kita tahu beberapa waktu yang lalu, Wali Kota Surabaya ini memberikan syarat ya bagi perempuan yang diberikan tugas sebagai tanggung jawab untuk kepala-kepala dinas harus ada izin suami untuk duduki jabatan strategis di Pemkot Surabaya. Dan anggota Komisi A DPRD Surabaya Azhar Kafi mengkritik kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang mewajibkan strategis mewajibkan ya ASN perempuan memperoleh izin tertulis dari suami untuk menduduki jabatan strategis dan meminta Pemkot lebih fokus pada meritokrasi berbasis komputer kompetensi digital. Kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memicu polemik di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Ya, langkah yang diklaim bertujuan menjaga harmonisan keluarga itu dinilai belum matang dan berpotensi menghambat karir perempuan di birokrasi. Di era perkembangan teknologi digital, indikator kinerja ASN seharusnya tidak lagi diukur dari kesiapan fisik bekerja tanpa batas waktu, melainkan melalui inovasi dan efektivitas kerja. Pemkot Surabaya seharusnya lebih fokus memanfaatkan teknologi mempercepat pelayanan publik daripada menambah beban administratif bagi perempuan. Dan Komisi A DPRD Surabaya juga mengingatkan bahwa setiap ASN laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menyeimbangkan peran di pekerjaan dan keluarga. Dan regulasi yang dinilai diskriminatif dikhawatirkan memangkas potensi kader pemimpin perempuan di lingkungan pemerintah Kota Surabaya.

Walau-walau koma siji radio Kota FM Dangdute Surabaya. Selamat pagi menjelang siang melaku tekan pasar Soponyono gak sengaja disenggoli Daim sama Ambu Siti. Habis gajian selalu banyak kerabat dan ponakan yang datang alhasil tekor gaji sebulan. Sabar rezeki dibagi-bagi ya Mas Budi Yudhistira. Velaku malagi terus sobat kota, lok sehat pergi nyari hiburan di pasar gelombang kota. Tetapi ada PSKS yang merasakan sakit dalam, jangan terlalu diberasakan ke sanatorium. Oke, good pagi, spirit aktivitas. Matur nuwun untuk Mbak Vero, kumalagi seru. Selamat pagi, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sehat selalu dari kawasan Bumi Ayu, Jawa Tengah, ikutan hadir Mbak Yeni Kartika. Selamat pagi juga, matur nuwun sudah gabungan di pasar kota Pantunan, Parian, Surabaya.

Assalamualaikum Mas Bejo, Pak Tugas, Mama Kori dari kawasan Medan Sumatera Utara hadir. Matur nuwun, selamat pagi Mama Kori, sehat-sehat ya. Mama Aziz hadir dari Gerugul Rimbun Kampung Krekel Medan ya. Tuku coklat ke tukunya Pak Tatang, aku senang terhibur bila kota pemuterin Citata goyang dumang. Matur nuwun untuk Mas Haji Brengos.

Assalamualaikum, bulan Mina, beli tahu sama kue molen, jangan sungkan untuk senggol sapa yang stay gelombang kota sembari untuk perjalanan kulo dengan lo seger waras jasmani pikiran dan ekonomi nih.

5614 567 6923 Pasar Kota Pancoran Parian Surabaya. Berdirian hadir jam 7 atau jam 7 awan ya. Setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Monggo dulur gabungane delok seduluran guyonan nang Pasar Kota.

Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Wolwolokoma Cici Radio Kota FM dan Duti Surabaya. Dulur, buat sampean-sampean yang merasa kehilangan sepeda motor ya, saiki gak usah bingung untuk mengecek motor sampean sing ilang, soalnya Polda Jatim iki bertepatan dengan HUT Bhayangkara ke-80 mengeluarkan atau memperbarui fitur aplikasi Ilmu Semeru. Direktorat Lalu Lintas di Telantas Polda Jawa Timur menyempurnakan fitur aplikasi Ilmu Semeru guna memudahkan masyarakat melacak keberadaan kendaraan bermotor yang hilang, baik akibat tindak pidana maupun yang telah diamankan kepolisian sebagai barang bukti. Baik akibat tindak pidana maupun yang telah diamankan kepolisian sebagai barang bukti, pemborongan tersebut merupakan bagian teko pembangunan layanan digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur Brigjen Polisi Iwan Saktiadiki ngomong, aplikasi Ilmu Semeru sebenarnya telah terintegrasi dengan sistem Mahameri Quick Response, tapi fiturnya diperluas dan disinkronkan dengan fungsi reserse kriminal serta narkoba sehingga cakupan informasi yang tersedia menjadi lebih lengkap. Penjelasan tersebut disampaikan usai mengikuti upacara peringatan Hari Raya Bhayangkara, hari ulang tahun Bhayangkara ke-80. Masyarakat isok mengunduh aplikasi Ilmu Semeru melalui toko aplikasi resmi untuk melakukan pelacakan pengguna, gak cuma memasukkan nomor polisi kendaraan tapi juga nomor rangka dan nomor mesin. Penggunaan nomor rangka dan nomor mesin dipilih karena lebih akurat dibandingkan nomor polisi yang dapat diganti secara ilegal oleh pelaku kejahatan. Sistem Ilmu Semeru saiki juga telah terhubung dengan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT seluruh jajaran Polres Polda Jawa Timur. Setiap laporan kehilangan maupun penemuan kendaraan akan langsung diperbarui ke dalam sistem sehingga dapat segera diakses oleh masyarakat maupun petugas. Dan sebagai Kota FM gak cuma membuat informasi kendaraan hasil pencurian, aplikasi Ilmu Semeru yo menampilkan data kendaraan yang diamankan sebagai barang bukti dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, pemborongan aplikasi juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Petugas di lapangan dapat lebih cepat mendeteksi kendaraan yang menggunakan identitas palsu atau tidak sesuai dengan data registrasi. Dan saat ini layanan Ilmu Semeru berlaku di wilayah Jawa Timur, tapi Polda Jatim membuka peluang untuk mengembangkan sistem tersebut agar terintegrasi dengan provinsi lain sehingga jangkauan pelacakan kendaraan hilang menjadi lebih luas. Selamat pagi Mbak Briti Kekembaren di kawasan Tamora Medan City. Salam sehat dan bertugas. Matur nuwun ya untuk Mbak Briti Kekembaren, sehat selalu. Mas Ahmad Tudori kata FM. Assalamualaikum, Cak Bujo, sehat selalu. Jakarta selalu hadir. Matur nuwun untuk Mas Ahmad Tudori.

Assalamualaikum, waalaikumsalam. 10.000 oleh telu kaos kutang dijemur dak dhuwur papan. Jeo cak wingi aku diutang cak giantorong 10.000. Aku utang tak gawe anduk karo wong cak mergo sambat durung sarapan. Dudu-dudu kurang uyah nang Pasuruan kula iwak teri cak gianto nang ngarepku pacak susah tapi nang ngarepe Mbak Ika koyo juragan kabeh dibayari. Iya cak, mlebokno BPKB iku.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0,7 Radio Kota FM dan Dangdut Surabaya Dulur untuk pertandingan lanjutan di 32 besar ya Piala Dunia Rong Ewan Demlikur untuk nanti malam atau dini hari nanti jam 2 ada Spanyol berhadapan dengan Austria, dan besok Portugal berhadapan dengan Kroasia, dan besok jam 10 ada Swiss berhadapan dengan Aljazair, dan Australia berhadapan dengan Mesir. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya 561-1416-567-6923. Selamat pagi ya untuk Anda yang masih terus gabung dan masih stay di 88,1 Radio Kota FM.

asal kota Pantunan Parian Suroboyoan. Halo. Iya, Mbak Ika. Selamat pagi. Halo. Oke.

0: Asal kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Cak Prapto Supir Aryo ya, sekarang lagi posisi di Teluk Betung ya, lagi pembersihan pasar kota Pantunan Parikan Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella,
1: kok balik-balik ceblok sih Cak Bejo? Ditotol-totol ceblok mana? Ditotol ceblok mana? Ini apa sih?
0: Kalau nyekeli buatan rapet soalnya gak lunyu paling ya.
1: Tak rangkul, tak ruapet no, tak ceblok aja
0: Cak Bejo. Lagi pas kulo gendong lho, pas kulo jare, kulo tarik lho kok gedebok.
1: Cak Bejo sehat nggih, Cak Bejo nggih.
0: Pangestunipun sehat, Mbak Ella sehat
1: nggih. Oh, sehat pol-polan ini habis makan barusan aja.
0: Enak, tapi mboten seger dung nggih.
1: Oh ya tidak dong.
0: Nggih, sak iki gak seger dung.
1: Itu hanya iso
0: kok iso. Yes, no. Nggih, monggo ditarik Mbak Ella.
1: Oh, nggih parian ta Cak Bejo.
0: Mboten jaranan.
1: Mesti wong iki. Tuku roti karo semangka. Kasih hati njaluk rempelok.
0: Duh, iki wong sing gak ro terima kasih niki.
1: Terus menyang
0: wali ta. Cakep.
1: Oh sampun Cak Bejo.
0: Oh sampun nggih.
1: Kok gawe syarat ta iki?
0: Nggih, lagune.
1: Saya temukan ini parikane.
0: Nggih. Lagune napa?
1: Niki lho. Lagunya Cak Bejo nggih.
0: Terus napa Cak Jorek ditutul-tutul pedhot mbek elak kudu dicekeli ben gak merucut jarene.
1: Iya. Pokoke merucut perlu ta nggih Cak Bejo.
0: Nggih, leres.
1: Lagune Cinta Abadi Cak Bejo.
0: Kenapa?
1: Oke.
0: Cinta hati.
1: Cinta abadi.
0: Cinta abadi. Oke, siap. Iya,
1: salam-salam dulu nggih Cak Bejo.
0: Enji.
1: Salamnya buat Mbak Ainon, Mbak Aini, Mbak Ima, Mbak Santi, dan juga Bunda Mami, Bunda Fatona, Bunda Sutira. Dan juga Pak Kasian, Cak Ali. Dan Enjil, juga cinta. Siapa ya, Pak Toto juga yang punya gelodak. Dan kesemuanya.
0: Dan kesemuanya. Oke.
1: Wonten lagune nggih Cak Bejo nggih.
0: Siap.
1: Alhamdulillah Cak Bejo sehat selalu.
0: Amin.
1: Barokah umur baru rezeki selalu mengalir.
0: Enjil, matur nuwun.
1: Terima kasih Cak Bejo lagunya Enjil, saya tunggu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella matur nuwun nggih saking prigen.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Mangan kismis rasani manis bojani palagi hajatan ikan. Dina kemis malam Jumat Legi selalu berkelimpahan rezeki dan kebahagiaan. Amin. Selamat pagi Cak Bojo. Assalamualaikum. Salam buat semua FKS. Matur nuwun. Selamat pagi untuk Mas Hari Citralen. Citralen ya, Abah Kocim Rembang kate sekolah di Dole Itopi. Baiklah, selamat pagi Abah Kocim.

0: Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan.
1: Parikan Suroboyoan, Kota SM Dangdutih Surabaya.
0: Nggih.
1: Selamat pagi. Niki Mas Haji ta niki?
0: Nggih, niki sinten?
1: Niki Pak Ijo.
0: Pak Ijo le sak satriya Basuki.
1: Nggih, mari munggah mudun ambekan gak kuat, Mas.
0: Loh, berarti wis umur berarti.
1: Umur piro, Mas?
0: Umur 17 pindo.
1: 17 pindo. Sehat, Mas ya.
0: Alhamdulillah. Posisi di mana, Cak Slamet?
1: Niki ten gene niki lho, gunungan di sik kira.
0: Gunung Anyar.
1: Gunung Anyar ta gunung. Arjuna iki. Kok ades ya, kon ore niki rek.
0: Lah nggih kok sepi ngene.
1: Iya, Mas. Iki lho Mas ngedukno penumpang ambek wong-wong lho, Mas.
0: Oh, nggih.
1: Barange bareng. Pindah nomah, Mas. Pindah nomah.
0: Oh, alah. Oke, tarik.
1: Mangan semongko. Kok rasane legi?
0: Nggih.
1: Saiki dina cuma legi.
0: Heeh.
1: Ayo. Apa kudu berapa iki, Mas?
0: Ngaji.
1: Ngaji, iya kudu ngaji.
0: Aduh.
1: Ngono. Cewangi titi. Iya, oleh 80 Mas ya.
0: Nggih, sing jaane. Niki langsung salam saking Cak Mbak Santi.
1: Oh, Mbak Santi, selamat pagi Mbak Santi.
0: Mboten teng prigen ta, Mbak Sastri? Mboten teng prigen terus e.
1: Mungkin radi siang ketik, Mas. Niku wau abang pun ya gak rene ya, gak kangen ambek arek-arek lah, kibah bincing mawon. Lepas dani, wedo ayo lah, nama dolan nang kangen ya, Mas. Aku kulo sampe kaya dulu, yo, punya bukit kita. Ye, masuk gak kangen wongi, kangen iki lo setiri gitu nyer no dari ngoten ya, Mas. Ye, ini unik kita angin beri kinget jam nih, wah di rumah no balik nang kono, Mas. Anu lagu ni berpisah di ujung jalan, mawon Mas. Enten Mas ye.
0: Berpisah?
1: Di ujung jalan.
0: Oke, kula tadosi. Monggo salami.
1: Salami dan Cak Sorikin, Pak Rosji, Pak Bu Gedang, terus enten male Pak Sugeng, Mas Ali, enten male Cak Subari, Mas Melu, ay Mas ngeribet iki. Yo. Gak gelem on air tapi ngejam-ngejam mawon Mas iki Mas.
0: Ngono ta ya.
1: Ngono ta. Enten Mbak Ima ngesong. Pun semuanya yeah. Saja sing campur gabungan. Nggih Mas, tak tunggu Mas sampai iki Mas. Nggih,
0: matur nuwun.
1: Asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Satrio Basuki. Saiki sik kemis, Cak, Jumat lagi meneh jare Mbak Wahyu Jivana.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 101,7 Radio Kota FM dan di Surabaya. Enggak kerosong ya sobat Kota FM, 3 jam kula pun ngancani jenengan di pasar kota Pantura dan Parian Surabayaan. Dan kula pamit nggih, terima kasih banyak untuk yang sudah gabungan. Matur nuwun sangat nggih, matur nuwun dan ngapunten mbok menawi wonten salah-salah kata, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

saya Cantik Ravinca mau ucapin selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, makin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima kasih.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti

polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda. Sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Hai Christina, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik. Selamat ulang tahun ya.
1: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
4: ...88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jumpa lagi dengan saya, Rani Larasati, yang bakal nemenin Sobat Kota di siang hari ini dari jam 12 siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota. Jam rolas sampai jam 3 sore, Rek. Request lagu dangdut koplo favorit kalian, pokoknya los, tak kancani.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

0: digoda, digoyang dangdut, asyik lore. Rani berkesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol ya bersama teman-teman artis nanti di jam 1 siang. Rani bakal ngobrol bersama teman-teman yang luar biasa. Ada Michelle Cheng dan juga Melinda Dadeo dengan singkatannya MCMD. Artis jenenge MCMD, ono-ono ae duo yang fenomenal ya. Ini akan bahas tentang lagu yang berjudul Modus. Tapi nanti siang ya Sobat Kota ya, tepat jam 1, jadi jangan kemana-mana. Akan live phone interview. Tapi sebelumnya Rani juga mengundang Sobat Kota untuk bisa berinteraksi di sini dulu. Jadi Sobat Kota bisa WhatsApp, kirim-kirim salam-salam untuk orang terkasih. Silakan Rani tunggu. Begitu Sobat Kota. Jadi Rani tunggu berkesempatan untuk ngajakin Sobat Kota ngobrol-ngobrol seru di sini. Kira-kira bakal ada siapa aja nih yang merapat gabungan? Ayo re, tak enteni gabungane. Jadi Rani coba untuk invite Sobat Kota di 031-561-1416 atau di 5676923. Silakan merapat ke sana. Ada Mbah Toyibi, terima kasih sudah hadir dari Tanjung Sari. Siang hari ini titip salamnya buat Mia Apsari, Mbak Rini, Mama Eli, Putri Budayanti, Bang Ami Wibowo, Pak Jono Syamsul, dan Pak Wiyoto yang ada di Pandaan. Luar biasa. Sing kepingin gabung, monggo. Nomornya jangan sampai lupa ya, 031-561-1416, 5676923. Yuk, 561-1416 dan juga 5676923. Silakan bertemu di sana. Kota FM juga merapat melalui Facebook. Jadi di postingan Rani yang terbaru, Anda bisa posting di sana. Nah, ini Anda bisa posting di sana. Kira-kira pengen request lagu apa begitu. Nanti bisa ditulis. Jadi bisa ditulis di Facebook juga. Ini Sobat Kota monitornya banyak ya pilihannya. Jadi bukan hanya telepon. Kalau pengen WhatsApp pun Anda bisa WhatsApp di 031-561-1416 atau di 0817-505-8881. Selain Mbak Toyibi tadi, sudah ada Mbak Dewi Sablah yang cantik. Waalaikumsalam dari Sentong Margomulyo. Request lagu judulnya Di Balik Penantian. Salamnya buat anak-anak Sentong, salam kompak selalu. Ada juga Agung dari Kalisantri. Lagunya Bimbang Aja. Salamnya buat Cak Sarwi, Cak Edo, Mbak Eka, Bunda Farha. Ada juga Mang Ujang, Mbak Ela, Mbak Ika Aditya, Pak Pogedang, Bunda Mami, Mawar, Koheri, Bunda Fatona Oco, Bang Agus, Mbak Serentil, Mbak Wiji, Bunda Sutirah, dan Koko Heri, serta untuk semuanya. Ini salam dari Mas Agung ya, dari Kalisantri. Tapi Sobat Kota, yuk deh kita dengerin dulu salah satu lagu yang memang masih viral dan banyak yang request. Tadi kebetulan di request oleh Mbak Dewi Sabla, yang judulnya Di Balik Penantian. Lagu dari Yulia Citra ini Sobat Kota. Ini memang apa ya, di rungokno sampai kapanpun iku versi nostalgia atau versi koplonya memang tetap enak. Sebelumnya Rani mau terima dulu, ada siapa nih yang gabungan? Halo, selamat siang, digoda.
1: Digoda.
0: Oh, asik lho, Rek.
1: Asik lho, Rek.
0: Asik-asik.
1: Asik-asik-asik.
0: Oke, gimana kabarnya ini?
1: Kabar alhamdulillah sehat, Pol.
0: Sehat, Pol, kabarnya.
1: Kabar sehat, Pol, panas, Pol, kawan.
0: Panas, Pol. Berarti sudah enggak ada grimis-grimis mengundang lagi ini ya, Cak Boneng.
1: Grimis mengundang, paling ya panas mengundang, harus dingin mengundang.
0: Lah
1: mengundang saiki gak grimis mengundang.
0: Enggak ono grimis mengundang lek saiki wis temenan.
1: Iya, dingin mengundang.
0: Tapi ruwet to anjane iki wis alhamdulillah.
1: Cara wong biyane ku bededing iki, Mbak.
0: Bener.
1: Mana apa, Mbak? Rani.
0: Rani,
1: Lah, kok dengar awan.
0: Iya, lo kalau hari Kamis Mbak Naya biar bisa istirahat gantian.
1: Iya, jek iso turu ngekor.
0: Iya, mbek ngrungokno ning krian mbek ketip-ketip ngono biasane Mas yo ndak siaran.
1: Rupane gripane rupane.
0: Ngene iki gak suwe mari ngene lak arek WA, opo Mbak ngono lakan? Biasane ngono.
1: Gripane gak iso turu ngene iki. Soalnya panas ya woni.
0: Alhamdulillah. Tapi ngene iki sing duwe melon, semangka seneng ngene iki waya panen.
1: Ya temen ngene iki waya panen.
0: Ono
1: udan ngene iki seneng.
0: Sing duwe pelem-pelem kaya Abah Nardi ngono iku seneng ya, Wan.
1: Iya, Abah Nardi iku seneng ya, Wan, pelem.
0: Heeh.
1: Oke, iki kat kembang, Maran.
0: Oh, kat kembang.
1: Iya, sing burene omah ya kembang, udan nongkrong kembang yo.
0: Tapi punya pohon sendiri memang ya.
1: Iya pohon sendiri, ya ada tiga pohon. Pohon gadung, nengarani.
0: Ono, mangga gadung, ya.
1: Iya, karo pohon. Karo mangga madu, apa jenenge nengarani madu.
0: Oh, poh madu, ya.
1: Iya, madu, yang bunter-bunter nengarani.
0: Iya, iya, betul.
1: Iya, durung waya panen ini, cik, kembangnya, lokro kembangnya udah nih, kena hutan nih, kok ingin aneh. Iya.
0: Ini enak
1: ya.
0: Iya, enak ya ambek awan-awan ngene iki. Ambo Mbak Wahyu iki ndek nggone Mbak Wahyu sama apa iki? Pantau Mbak Ran mataharine cuwetar tapi hawane dingin jare ndek Sidoarjo
1: iki. Iya bener iki.
0: Iya.
1: Oke ne yo lombok banyu wadem ya iki.
0: Mangkane iku. Iki penak iki ngerungokno lagu nopo niki, Cak Boneng tak siapno.
1: Iki kan lagu Jackie ya, Jackie gak tau mulai.
0: Oke, band di celuk ya arek-arek Jackie nih.
1: Ya iya, biar kayak menik-menik kayak celuk arek Jackie. Salam-salami mbak.
0: Oke, monggo.
1: Ya, Cak Edo, ada Mas Aditya, ada Bunda Wulan, Cak Syur, Mbak Nardi.
0: Mbak Nardi.
1: Ada Cak Rimbo, Mak Mujiati, ada Cici Aeni, ada Pak Pukedang. Ada Pak Ugeng dan Pasar, Pak Ugeng, KPP Pak Ugeng, ada Pak Rusdi, Mas Ali, ada Pak Ela, Cak Rama, ada Cak Kasian ini kena kaki salami ngejam terus. Kamu kuat ya Mbak Rani tanpa terkecuali. Ya.
0: Siap.
1: Buat Mbak Rani mudah-mudahan diberi sehat sekeluarga keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Cak Boneng yang hadir di siang hari ini. Selain ada Mbak Wahyu, pantau matahari cetar, hawanya dingin dari Sidoarjo, Mbak Dewi Saplah juga, Mbak Toibi, ada Mas Agung dari Kalisantri, ada juga Mbak Putri Widayanti dari Tretes Prigen, ngerasakan wong edan kui bebas. Salami kagem Mbak Toibi, Abi Roy, Mojokerto, Pak Jono Gresik, Imang Ngesong, Bunda Lili Margo Mulyo, ada Pak Uyoto, Pak Sugeng Denpasar, dan semua anak-anak mesin packing Sentong Margo Mulyo. Wong edan kui bebas, iyo nok lagu iku pancen. Tapi sak durunge yuk, tak celuki dhisik jakine ben metu.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sebelum lagunya dilanjut nih Sobat Kota, tadi mau intro dulu ya, Di Balik Penantian. Ini adalah lagu dari Yulia Citra yang sudah di apa ya istilahnya, sudah diproduksi tuh sejak tahun 90-an, bayangkan. Lagu ini tuh luar biasa. Ayo, siapa yang mau tak sapa ini? Hah, cari nol sing golek iya ke, ah ono sing golek iya aku. Rani mau terima telepon dulu ya rek yo. Aduh, nak sapa iki sing munggah iki? Monggo. Selamat siang, Digoda.
1: Ya, selamat siang Digoda. Selamat siang.
0: Digoyang dangdut, asik lho rek.
1: Asik lho rek.
0: Nggih, dengan siapa ini?
1: Ini dengan pendengar baru ini.
0: Oh, semalam ngancani aku iki mambengi.
1: Nah, dengan
0: Pak Supadi.
1: Ya, Pak Supadi.
0: Nggih, Pak Supadi, gimana kabarnya, sehat hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar sae-sae.
0: Sae-sae, kepanjen pasti cerah ini cuacanya ini ya.
1: Ini cuacanya cerah tapi nganu istilahnya napa niku bediding.
0: Betul, hampir semua wilayah di Jawa Timur dan Pulau Jawa lainnya juga memang bediting, sedang bediting hari ini. Leres. Lagunya apa ini? Saya siapkan dulu ini Pak Supadi.
1: Gama-gama, topeng, topeng.
0: Oh, tapi topengnya belum ada yang versi koplo. Hari ini lagu-lagunya yang koplo.
1: Oh, yang koplo.
0: Nggih, lagunya Bang Haji Roma yang lain tapi yang versi koplo, tapi lek topeng masih belum ada yang versi koplonya ini.
1: Ya, ngikut aja, ngikut. Salam buat Mbak Ella yang ada di Perigen. Buat Cak Toto Santoso. Yang ada di Kalimas. Ada juga Mbak Yati Randu Tejo. Ada juga Bang Edo. Ada juga Cak Kasian. Ada juga Cak Solikin. Ada juga Cak Ali Wasik. Dan juga semua fan Kota FM. Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Supadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadah. Aku juga mau nyapa ini Pak Birjo. How are you today? Sudah makan siang belum? Awas sih Pak Birjo harus menjaga kesehatannya. Iya, sing dek sebelah, Bapak gak popo. Pak Birjo jangan lupa ya makan siang ya. Terus juga jangan lupa kalau ngopi-ngopi. Oh, dud, enak wis. Ambil istirahat siang ini iki ya. Satu lagu kandas katanya. Kakak, sebenarnya ini Pak Birjo apa jenengan sih sing request Mas Dan? Siapa iki? Jangan-jangan kamu yang request lagu kandas. Sembari menunggu, Rani nanti bakal ngobrol bersama Michelle Cheng dan juga Melinda Dadeo bersama teman-teman Chaos Entertainment di kurang lebih jam 1 siang nanti. Jadi Rani masih menyapa Sobat Kota. Seperti Pak Birjo ada Kak Dance juga yang sedang mendengarkan di kawasan Margomulyo. Semoga diberikan sehat selalu. Aktivitasnya semoga dilancarkan gih. Amin. Sembari menunggu, yo, ada jeda komersial break dulu rek yang akan Rani putar. Tapi nanti Rani janji bakal balik lagi. Jangan kemana-mana.

0: Dengarkan via streaming juga untuk aplikasi On Ears dan juga website Kota FM di www.kotafmsurabaya.id. Apakah teman-teman sudah bisa tersambung? Ini di sana bagaimana? Halo, kakak-kakak. Oke, kita masih menunggu tersambung ya Sobat Kota. Jadi kita ada live phone interview siang hari ini. Jadi kalau misalnya nih ya Sobat Kota pengen dengarkan, kita langsung aja tersambung. Halo, apakah bisa dengar suaranya Rani di sana?
1: Hai.
0: Hai, halo, apa kabar semuanya?
1: Kabar baik.
2: Kabar baik.
0: Kakak gimana? Rani baik, mewakili Sobat Kota yang udah gak sabar untuk ngobrol bareng cantik-cantik nih, duo cantik banget.
1: Iya, kita juga gak sabar.
0: Oke, hari ini tanggal 2 Juli itu adalah salah satu kebanggaan juga buat kami di Kota FM, Radio Dangdut di Surabaya, yang juga beberapa hari sudah memutarkan lagu Modus. Nah ini secara yang dirilis pada Juni 2026 kemarin, ternyata mendapatkan respon yang cukup bagus, didengarkan oleh Sobat Kota. Terbukti setiap hari jika kita putar di beberapa program dan juga kita masukkan di program Tugu Pahlawan 17 lagu paling menawan, ini yang voting rame banget ya Rahma ya. Oke. Nah, ngomongin tentang duo yang luar biasa nih, kita mau kenalan dulu ya Sobat Kota. Jadi ini untuk MCMD Nation, kalian juga harus standby. Mengangkat realitas sosial dan juga hubungan percintaan seseorang, MCMD yang berisikan duo perempuan, duo cewek berbakat asal dari Sabah, Malaysia. Dan juga Bener banget ya.
1: Iya
0: Resmi merilis single debut berjudul Modus. Ternyata lagu ini Sobat Kota mengangkat tema percintaan yang kerap terjadi di era zaman now, serta peringatan keras nih untuk tidak mudah tertipu oleh pesona seorang pria yang sebenarnya hobi mempermainkan perasaan wanita. Betul begitu artinya teman-teman?
1: Benar sekali. Ya, kita gak boleh jadi modus untuk siapa-siapa aja pokoknya.
0: Oh. Nah, untuk membangun hype supaya Sobat Kota juga makin kenal sama MCMD ini. Nah, sebenarnya nih di awal kesibukan belakangan ini selain nyanyi nih, kira-kira ngapain aja setelah merilis single debut Modus ini?
1: Kak, ulang lagi kak.
0: Jadi Rani ulangin lagi. Jadi memang untuk saat ini teman-teman aktivitasnya fokus untuk promoin single Modus udah kemana aja nih? Udah keliling beberapa radio atau mungkin talk show atau mungkin ada mini konser yang sudah dilakukan begitu?
1: Untuk lagu ini kita udah promo di Malaysia udah, dan di Indonesia sekarang ya ini first time promo di Indonesia, dan memang fokus ke lagu ini, dan next juga ada project, tapi itu surprise.
0: Luar biasa nih Sobat Kota, berarti di Indonesia ini juga dimulai salah satunya dari One of Radio in Surabaya Raya di Radio Kota FM. Nah sebenarnya ini boleh diceritain gak filosofi dibalik nama duo, kenapa milihnya MCMD? Ya nih, okay, siapa nih?
1: Itu adalah nama kita. Aku itu Michelle Cheng, MC. Dan aku MD, Melinda Didiu.
0: Jadi filosofi nama duonya diambil dari singkatan nama kalian berdua.
1: Benar, MCMD.
0: Dan untuk fansnya ini kita juga sapa untuk MCMD Nation di seluruh wilayah, baik di yang ada di Malaysia, di Indonesia, pasti sekarang lagi dengerin ya. Kalian harus support lagu dari MCMD ini setiap hari, boleh di request di Kota FM, karena meskipun Kota FM Radio ini based on Surabaya East Java, jadi radio kita tetap bisa didengarkan sampai Sabah. Jadi teman-teman yang ada di Sabah, di Malaysia, mungkin di seluruh wilayah Malaysia yang

0: lain, tetap bisa dengerin lagunya teman-teman via streaming.
1: Wah, jangkauannya gede ya di sampai Malaysia gitu.
0: Betul. Karena pendengar kita pun juga banyak, ada beberapa di wilayah Malaysia yang juga sesekali dengerin kita dan juga ikut gabungan. Makanya untuk MCMD Nation yang ada di Malaysia, say hello dong. Jadi teman-teman juga wajib dengerin radio Kota FM untuk support Modus. Nah,
1: iya guys. Iya guys. Halo-halo yang ada di Malaysia.
0: Pertama, juga di Indo. Iya benar. Jujur ya, Kak Rani sendiri dengan tim Kota FM pertama kali denger lagunya itu easy listening banget. Sebenarnya dari mana sih awal atau ide pertama sehingga tercetus judul lagu Modus atau tema kali ini? Nah, mungkin dari komposernya, mungkin dari teman-teman bisa kasih penjelasan kepada pendengar siang hari ini. Apa sebenarnya yang memotivasi?
1: Oke, untuk lagu Modus ini gimana tercetusnya kita bisa nyanyi dan adanya lagu ini. Actually, manajer kita itu ada teman dekat di Indonesia. Nah, komposernya lagu ini.
0: Okay.
1: Dan apabila lagu ini udah siap, nah cocok di kita berdua dan mau debut juga ya kan. Mm-hmm. Jadi lagu ini why not? Untuk lagu pertama untuk debut kita nih, kita yang bawakan gitu, dikasih ke kita lah, pokoknya manajer yang usahain untuk buat kita gitu.
0: Oke, jadi bertemulah dengan written song by Rizky Maulana Hidayat Tarapti Ikhtiar Rinrin, itu penciptanya ya?
1: Benar.
0: Okay.
1: Yes, benar. Composer emang dari sini, penulis liriknya Tararin dan juga composer untuk call song, untuk music, Rizky.
0: Oke, ngomongin lagu, nanti kita keep dulu nih. Ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Kota, dari pendengar kita. Nah, thank you, ini ada Liliana yang chat, yang pengen tanya sebenarnya awal mula kenapa kalian berdua bisa kenal? Ini dari mana ceritanya tiba-tiba membentuk duo girl dude gitu ya. Terus chemistry akhirnya membuat project bersama. Ini ceritanya awal berdua kenal dari mana? Boleh dong diceritain.
1: Oke, kita itu kenalan itu dari TikTok.
0: Hey ya, so, really?
1: Michelle Cheng dengan Belinda Didio itu sering live. Tapi nggak kenal gitu. Kan kita itu netizen. Nah, sering komen lah di Michelle punya TikTok itu, mereka komen, sama, mukanya sama kayak Mel, di aku juga kayak gitu. Muka Mel ini kayak Cheng gitu. Nah, mereka itu suruh gabung gitu. Nah, after few weeks gitu kita ketemu. Dan langsung photoshoot waktu itu ya. Langsung photoshoot. Dan ketika itu manajer aku udah ada label di under manajer aku lah, dan dia langsung tarik Cheng sekali, Michelle Cheng sekali lah untuk jadi sama-sama gitu. Dan disebabkan kekangan kayak kita nih study bareng, bareng jauh beda kota, aku di daerah lain, Michelle juga di daerah lain, dan itulah menjadikan kita sukar untuk duo bareng. Tapi this time baru masuk 2 bulan ya.
0: Okay. Jadi awal mula kenal adalah karena emang sama-sama suka live TikTok, kemudian juga akhirnya merasa kok chemistry, apalagi dari beberapa netizen yang ada di TikTok juga bilang kayaknya Michelle Cheng dan juga Melinda Dadeo ini kayak punya kesamaan ya, sama-sama cantik juga, terus juga sudah ada bakat bernyanyi begitu ya.
1: Ya, kita itu emang banyak persamaan, sama-sama anak yang paling kecil. Energinya juga sama gitu. Dan minat juga sama, suka nyanyi, suka ngedance. Sama lah. Tapi yang bedanya itu cuman umurnya aja.
0: Ini berarti boleh di-spill dong. Berarti dari MCMD ini yang dianggap bot, aku nggak mau nyebutin umurnya ya. Tetapi berarti dari Michelle dan juga Melinda ini yang paling bontot siapa nih berarti?
1: Apa? Sorry?
0: Dari
1: yang paling kecil ya?
0: Yang paling kecil.
1: Coba ditebak. yang paling kecil itu Michelle.
0: Oke. Okay. Berarti
1: Melinda sih masih muda.
0: Oke. Banyak kesamaan. Wah, jangan-jangan ini your favorite color dan juga semua beberapa makanan pasti kayaknya ada banyak kesamaan hobi dan juga makanan favorit nih kalian berdua ya.
1: Enggak sih, kalau makanan juga banyak yang enggak sama gitu.
0: Aman deh, berarti enggak rebutan nanti.
1: Tapi bos picky. Tapi kita cinta makanan Indonesia.
0: Oke. Kalau ngomongin makanan makanan Indonesia nih, dari Michelle. Michelle suka makanan Indonesia apa?
1: Aku suka ayam pop.
0: Ayam pop, baiklah. Kalau dari Melinda suka yang mana?
1: Nasi gorgil, nasi goreng gila.
0: Wih, berarti Melinda ini ada di tim aku ya, penyuka makanan pedas gitu, spicy.
1: Ya, karena makanan Indonesia itu gorengannya itu enak banget. Dia kayak semuanya itu masuk banget ke aku gitu.
0: Oke. Berarti selama ada project apalagi juga modus ini menggandeng beberapa apa namanya relasi juga yang harus ikut dipromosikan di Indonesia, mau nggak mau kalian berdua juga akan sering bolak-balik dari Sabah ke Indonesia, begitu ya?
1: Iya, benar.
0: Benar. Sobat Kota, kita bakal masuk ke segmen kita yang bakal ngulik lagi apa sih sebenarnya lagu Modus ini. Tapi biar kita makin sayang, kita dengerin dulu preview dari Modus kayak apa sih lagunya. Ini dia.

0: Kalian semuanya jangan pernah tertipu katanya. Tapi sebenarnya ngomongin soal modus, lagu modus. Ini kan biasanya identik dengan seseorang yang cuman ngasih janji palsu dan basa-basi. Kalau versi dari Michelle dan juga Melinda, sudut pandang kalian mengenai modus itu sebenarnya yang pengen kalian angkat ke permukaan lewat lagu ini apa sih?
1: Oke, untuk lagu ini kita mau bagi nasihat ke semua orang, advice ke semua orang. Kepada cewek-cewek ya, gitu. Jangan mudah terpedaya dengan kata-kata seorang cowok maupun cowok atau cewek, sama aja sih. Tapi fokusnya ke cowok, jangan mudah terpedaya dengan janji manis, mulut manis. Tapi itu semua dusta, okay. Pembohongan. Cuma jual wajah doang gitu. Jangan terpedayalah dengan modus-modus cowok-cowok yang cuma modal ganteng, mulut manis doang gitu ke orang-orang gitu, ke orang-orang okay. Ya khususnya
0: ada lagi nih kalau dari ini tadi kan Melinda ya, atau aku agak kalau dari Michelle gimana menurut kamu sudut pandang modus yang lain yang pengen diangkat juga lewat lagu ini?
2: Oke, kalau bagi aku sama aja, memang ini tuh cewek-cewek lah ya. Jangan pandang mukanya yang ganteng doang, sama aja sih sama dengan male. Iya gitu.
0: Oke, jadi pokoknya jangan pernah tertipu dengan wajah. Handsome bukan jadi acuan supaya kita juga tiba-tiba langsung percaya aja dengan janji palsunya gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Untuk pembuatan pokoknya jangan deh, jangan percaya tiba-tiba gitu. Ada enggak sih lirik lagu yang menurut kalian berdua paling jelek atau yang pernah kalian alamin sendiri?
1: Oh, bagi aku ya. Patrapnya kan bilang gini, tinggalin saja, baik kamu sendiri. Dia maunya memang cuma main-main. Nah, itu lirik yang paling ngena banget tuh.
0: Gimana? Ini kan dari kamu. Nah, yang lain, yang dari Michelle, dari Melinda pasti ada perbedaan. Lirik yang mana nih?
3: Oke, kalau dari aku tuh janji manis itu juga sih. Janji manis saja ujung-ujungnya menghilang itu. Awal-awal doang yang romantisnya, ujung-ujung pergi menghilang
0: ya, love bombing gitu ya.
3: Kan cowok-cowok zaman sekarang tuh kayak gitu.
0: Oke. Ini bukan berarti kita mendiskreditkan ya Sobat Kota, tapi memang kenyataannya ini juga bisa menjadi pengingat. Visi misinya Michelle dan juga Melinda ini bawa lagu ini tuh supaya ngajakin kita kaum perempuan, woman to woman, untuk ingetin pokoknya jangan sampai tertipu modus palsu, janji manis-manis saja ujung-ujungnya menghilang gitu. Sebenarnya ya, untuk pembuatan lagu ini sendiri membutuhkan waktu berapa lama waktu itu? Jadi mulai dari take vokal, kemudian juga pembuatan MV-nya, musik videonya, memerlukan waktu berapa lama untuk produksi?
1: Dari recording sampai video ya, atau dari bikinan, recording ambil masa hari dan itu 2 hari, so total 3 hari. Sebenarnya juga dibikin di Jakarta.
0: Oh, jadi ada juga yang dibuat di Jakarta.
1: Benar, di Blok M.
0: Jadi anak Blok M juga sesaat ya untuk proyek ini ya. Oke. Jadi pembuatannya juga selain di Malaysia juga ada prosesi pembuatan di Blok M Jakarta gitu ya.
1: Iya, semuanya di Jakarta. Oh, dari recording sampai video semua di Jakarta.
0: Pasti ada kan cerita seru atau mungkin kejadian lucu selama proses recording atau juga pembuatan MV, music video. Siapa kira-kira yang punya cerita seru saat pembuatan syuting video klipnya?
3: Okay, untuk Michelle, mm-hmm. Michelle, aku wakilin aja. Oke, okay. Untuk Michelle, dia nih first time jadi penyanyi lah pokoknya. Okay, okay. So dia first time recording, dia first time buat music video, dan itulah kendala. Iya, kendalanya yang itu. Kalau aku pula genre before this aku memang solo singer. Jadi kalau buat aku itu aku solo singer but not hip dut in hip dut genre, tapi di ballad dan juga R&B.
0: Okay. So
3: aku harus ikut cara nyanyi. Gimana cara nyanyi hip dut? Emang itu susah banget bagi aku, berat banget karena aku bukan hip dut genre, aku ballad dan R&B genre before this as a solo singer. Ya.
0: Jadi apa namanya, untuk Melinda sih aman-aman aja karena memang sebelumnya juga sudah berkarir tapi cross genre, bukan hip hop dangdut, tapi sudah sudah beberapa kali juga terjun di dunia genre ballad dan juga R&B gitu ya, R&B gitu kan. Yes. Sehingga saat take recording tidak begitu banyak kendala begitu. Tapi kalau untuk Melinda memang ini first time, tapi so far semuanya berjalan lancar, betul ya?
3: Ya benar. Nah, lancar semuanya.
0: Tapi sebenarnya ada nggak kejadian yang lucu deh saat pembuatan video klip? Misal nih, waktu mau ganti kostum, mungkin ada beberapa yang kostumnya ketinggalan, atau mungkin ada make up-nya yang ada agak luntur atau apa gitu.
3: Ada banget tuh. Oke, sepanjang recording itu memang itu cuman itu kendalanya. Tapi untuk pembikinan music videonya itu memang makeupnya mm-hmm. harus itu. Tapi makeupnya ketika itu agak sedikit kurang memuaskan ya, karena kita itu kurang rehat gitu, kurang tidur.
0: Okay.
3: Kan harus makeup itu masukkan, harus tidurnya cukup. Ya kan, tapi yang lucunya itu kita itu udah 3 hari berturut-turut nggak cukup tidur karena kita berusaha untuk mau lagunya ini yang terbaik gitu. Dan cuma itu sih yang lucu itu cuma makeup, dari segi persiapan baju semua okay juga sih ya. Cuma itu dong.
0: Nah, untuk Sobat Kota, ini adalah call name dari pendengar kita, untuk listener. Where can listener Radio Kota FM watch the music video? Jadi untuk alamat YouTube-nya bisa kita tonton di mana nih, teman-teman?
3: Okay, untuk music video jangan lupa ditonton di YouTube. Bisa diketik Modus by MCMD. MCMD kalau di Indonesia, MCMD. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube Chaos Entertainment. Dan ya, ada juga yang didengerin di seluruh digital platform, Amazon, Deezer, Spotify juga ada, dan juga Apple Music.
0: Luar biasa. Jadi sudah standby di all media platform digital dan juga MCMD Nation wajib listening Modus in Radio Kota FM Surabaya. Jadi bisa langsung diketik aplikasi On Ears or melalui website kami di www.kotafmsurabaya.id. Tinggal klik aja MCMD Nation di seluruh wilayah, baik di Malaysia or Indonesia, kalian bisa listening Modus in Radio Kota FM Surabaya. Sebenarnya teman-teman, ada Michelle dan juga ada Melinda di sini. Satu kata dari MCMD untuk MCMD Nation yang sudah support kalian sejauh ini. Apa nih?
3: Satu kata ya.
0: Boleh satu kalimat boleh.
3: Oke, untuk thank you so much untuk pendengar-pendengar lagu MCMD Modus. Thank you so much karena udah support kita dari nol sampailah ada something, sesuatu yang bisa, bolehlah dibanggakan untuk achievement.
1: Thank you so much sudah support. Jangan lupa teruskan streaming Modus dan juga stay tune untuk perkembangan kami yang seterusnya, karena kami akan ada next project lagu baru.
0: Makanya jadi apa namanya, apa ya, kami bangga gitu loh. Kalian bisa memilih genre hip hop dangdut untuk bisa menjadi karya kalian. Karena apa? Setidaknya apa ya, ini membuktikan bahwa anak-anak muda juga sekarang juga bisa meluangkan karyanya itu melalui genre hipdut begitu.
1: Benar-benar sekali tuh. Saya setuju, karena di genre-genre hipdut di Malaysia juga hit, especially di lagu-lagu dari sini sampai ke Malaysia gitu. Dan that's why kami juga manager kami ini dia membuka dia punya ide untuk menjadikan kami as first group hipdut di Malaysia.
0: Oke, kita kasih applause. Nah, luar biasa. Jadi besar harapannya teman-teman sobat kota dimanapun berada yang dengerin Rani hari ini bersama Michelle dan juga Melinda, support Modus untuk MCMD. Tapi nih untuk project ke depan kira-kira ada enggak, dikepoin, di spill enggak ini? Kira-kira bakal ada project lagi kah ke depan?
1: Ya, ada project sih. Stay tune aja. Ya, guys.
0: Harapannya terbesar MCMD untuk single Modus ini apa? Monggo, silahkan bisa disampaikan.
1: Oke, harapan untuk lagu Modus ini ya?
0: Iya.
1: Oke, harapan untuk lagu Modus ini semoga lagu ini terus hit di dua cabang di Malaysia dan juga Indonesia. Semoga pendengar-pendengar bisa menerima lagu ini, menjadikan lagu ini sebagai nasihat buat cewek-cewek ataupun cowok-cowok di luar sana. Ya, itu aja sih.
0: Oke, harapan yang luar biasa. Tidak hanya sekedar berkarya, tapi Michelle dan juga Melinda dalam grup MCMD juga pengen pokoknya benar-benar hati-hati untuk para perempuan, jangan sampai tertipu dan jangan sampai kena modus begitu. Boleh dong Melinda dan juga Michelle, sebelum kita menutup obrolan kita yang luar biasa.

0: Pesan di siang hari ini, Kak Rani mau ada tantangan, challenge. Challenge untuk menjawab cepat secara berbarengan, boleh ya?
1: Oke, bisa.
0: Oke, jadi kita sudah masuk di segmen rantang, rangkaian tantangan.

0: silakan menjawab this or that. Jadi Sobat Kota, Michelle dan juga Melinda wajib memilih salah satu. Silakan menjawab bareng-bareng secara cepat, boleh?
1: Oke, boleh.
0: Number one, pilih make up atau skincare?
1: Skincare.
0: Number two, tanpa make up atau tanpa hairdo?
1: Tanpa make up.
0: Oke. Number three, memilih rambut digerai atau diikat?
1: Digerai ya. Sorry, terlambat.
0: Tidak mengapa, cuman beda sedikit detik aja. Tapi ini bisa membuktikan mereka itu nanti punya kesamaan apa aja dari sini nih Sobat Kota ya. Number four, baju kebalik, baju terbalik atau salah baju, salah kostum?
1: Salah kostum.
0: Masih kompak dia. Number five, warna merah, red or warna hitam?
1: Hitam, red.
0: Nah, tapi tidak mengapa, karena apa, yang satu merah, yang satu hitam, jadinya elegan gitu mereka kalau sudah duduk berdua ya kan. Kemudian nomor 6, Melinda dan juga Michelle, suka cowok cool or cowok so sweet?
1: So sweet.
2: Cool.
0: Memilih ketinggalan HP saat nongkrong atau ketinggalan dompet saat nongkrong?
1: Ketinggalan HP. Kita HP. Enggak dompet, sorry.
0: Oke, okay, fix ya. Milih lebih baik ketinggalan dompet ya.
1: Iya.
0: Yes. Oke.
1: Okay. Karena HP kan punya QRIS.
0: Iya, betul. Pilih hipdut atau pilih lagu slow rock?
1: Hipdut.
0: Oke, ini sih iya karena modus genrenya hipdut ya sekarang ya. Pilih gunung atau pilih pantai?
1: Pantai.
0: Kesukaan mereka sama, pilih pantai. Makanan manis atau makanan gurih?
1: Manis. Gurih itu gimana ya? Masin-masin ya.
0: Iya, benar. Kalau lagi show atau lagi manggung, kalian lebih pilih sneakers atau sepatu boot?
1: Sneakers.
0: Oke. Pilih scroll Instagram atau scrolling TikTok?
1: Scrolling TikTok.
2: Scrolling Instagram.
3: Dua-duanya sih.
0: Dua-duanya ya. Tapi kayaknya sih TikTok sih, karena kan kalian kenalnya dari TikTok ya kan?
1: Iya, benar.
0: Yang terakhir, pilih Malaysia or Indonesia?
1: Atau.
0: Pilih atau.
1: Kita punya sebab tertentu. Kita pilih Indonesia karena makanannya enak dan juga murah. Tapi selirnya Indonesia.
0: Oke. Oke, ini pertanyaan menjebak. Jadi kalian boleh pilih atau ya? Boleh. Oke ya. Deh, di segmen terakhir rantangnya sudah selesai dan kita tutup rantangnya terlebih dahulu nih Sobat Kota.
4: Rantang, rangkaian tantangan hanya di Kota FM Surabaya.
0: Kita balik again, masih bersama live phone interview bersama MCMD Michelle dan juga Melinda. Once again,
1: hi.
0: Sebelum kita closing nih, boleh deh Michelle dan juga Melinda invite MCMD Nation dan juga all listener call Sobat Kota untuk bisa support modus di Radio Kota FM dan juga bisa dengerin di semua platform digital. Yuk, silakan.
1: Oke, untuk MCMD Nation dan juga Kota Dangdut Surabaya FM, jangan lupa dengerin lagu seluruh, dan jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikTok MCMD Official.
0: Luar biasa. Jadi Sobat Kota, can listener watch the music video di MV channel YouTube Chaos Entertainment. Langsung aja ketik modus, kemudian spasi MCMD, nanti bakal keluar dan kalian wajib subscribe dan juga tinggalkan like serta komennya. Once again juga jangan lupa follow TikTok, kemudian Instagram juga, jadi @MCMDOofficial, MCMD official underscores. Kemudian juga follow @MelindaDadeo, ada juga di @MichelleCheng. Dan juga jangan lupa support dari teman-teman @chaos.n. Jadi jangan lupa, kalau misalnya masih bingung, Sobat Kota bisa lihat akun officialnya teman-teman di Instagramnya Kota FM. Jadi nanti tinggal diklik di follow biar tahu nih seperti apa kegiatan dari MCMD setiap harinya.
1: Ya, jangan lupa juga request lagu Modus by MCMD di Radio Kota Dangdutnya Surabaya.
0: Thank you Michelle Seng dan juga Melinda Dadeo. Thank you. Ada lagi yang ingin disampaikan untuk pendengar?
1: Itu aja sih. Thank you so much, teruskan support kita berdua sampai jadi something gitu. Terima kasih ya.
0: Once again, dari Rani, dari Kak Rani mewakili tim Kota FM, thank you for taking the time for us untuk Radio Kota FM Surabaya. We proud that you berdua sudah memilih genre hipdut, dan juga ini adalah kolaborasi lintas negara dari Indonesia dan juga Malaysia. Besar harapannya semuanya bisa support dari MCMD. Sukses selalu ya kalian berdua ya.
1: Thank you so much.
0: Thank you. Dan kita tutup untuk live poner hari ini. Sampai jumpa kembali cantik-cantik berdua, sehat-sehat semua di sana ya.
1: Bye, thank you so much everyone. Bye bye kakak.
0: Thank you.

Michelle Cheng dan juga Melinda Dadau. Ini Melinda ini agak bengal ternyata ya. Melinda yang ngajakin Michelle ceritanya untuk ayo hip hop dangdut aja gitu. Padahal Melinda aslinya penyanyi ballet dan juga R&B sehingga akhirnya ya wes ayo nyeblung. Hip hop dangdut iki sing lagi hype iki sing lagi marak katanya begitu. Terima kasih untuk Koko Heri Citralen sudah hadir. Ini Kak Ute udah juga standby-kan artisnya berdua yang cukup cantik. Makasih Kak Ute. Dan ada Miss Rahma Imaniar nih yang mendampingi saya sing guyang-guyang apa mah. Anu ta, pole lagune padha ambek crito areke wingi ku ta. Mbok sapa kaya critane sapa ngono lho. Lah iya padahal KTP-ne iku ya wis ana tapi ternyata modus. Jasri, ya wis yo selas ngene iku lah pokoke ya. Once again untuk semua sobat kota yang sudah mendengarkan di siang hari ini, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Wes wayahe iki balik maneng nang lagu-lagu sing wis di request sampe sobat kota yo. Jadi untuk sesi pon interviewnya sudah selesai. Jadi kita balik lagi untuk segera menyapa sobat kota dimanapun berada, sekaligus untuk memutarkan lagu-lagu yang Anda sukai.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loren.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wah, sik loren.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Excel dari Supio Kosmetik Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Kota FM. Semoga semakin maju, semakin eksis, semakin banyak eventnya, dan yang pasti semakin dangdutnya Surabaya. Happy birthday Kota FM!

0: anterin kita ke menit 17 lepas dari jam 2 siang. Ada Koko Heri, terima kasih hadir. Mama Eli Agustinca juga dari Pekarungan Sukodono, matur sembah nuwun Mama Eli. Ning Rara dari Sidoarjo, waalaikumsalam Ning Rani, nggih menyapa Pak Wiyoto, Cak Mat Prada, Pak Po, Mama Eli, Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Diandra Tiwi, Bunda Sutia dan Bunda Sutira. Terima kasih banyak teman-teman. Amimi Bowo dari Jakarta, salamnya buat Mia Apsari, Rini Setio, Abi Roy Mojokerto, Pak Jono dari Gresik, Mama Eli Agustinca, Mbah Toibi dan untuk Yeni Ine. Selain itu juga Inako, terima kasih. Ada juga Abi Roy Asegaf dari Mojokerto, thank you. Salami Gemba Toyipi, Pak Po Gedang, Pak Jono Gresik, Samsul Hadi dan Putri Tretres, Mama Eli, Mbak Rini Setiawati dan Mia yang ada di Bandung. Terima kasih. Ayo selamat siang Cak Graham, ya apa kabar? Monggo untuk teman-teman yang pengen telepon on air silahkan digoda.
1: Digoda bersama Wong Asing Ayu. Asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek. Selamat siang, Mbak Ima.
1: Siang juga.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, puanas pol di sini.
0: Betul, cuacanya puanas pol-polan niki.
1: Iya, tapi wong jati di kono kan adem.
0: Iya, di kene adem.
1: Iya, adem. Kata Mbak Santi lho. Mbak Rani sudah makan.
0: Sampun Mbak Santi. Alhamdulillah aku sampun maem. Iki mang.
1: Mari mangan deh San.
0: Iya, aku maem sego goreng.
1: Makan apa? Oh, panas-panas nasi goreng.
0: Nasi goreng Jawa sing dek ngarepe kantor itu lho Mbak Ima.
1: Oh, dek depane kantor.
0: Dek Pak Kadir. Iya, betul. Jadi maemiku iku mang. Tapi aku isuk mang sangu anu budal kerja mang aku goreng tape. Wo. Tak goreng
1: Rondo
0: tak
1: Royal.
0: Rondo Royal tak gowo. Laris iki mang lho, tak inceng iki mang lho. Entek rek ngono doyan kabeh. Doyan kabeh arek-areke.
1: Padahal iki Rondo Royal isan.
0: Lah iya iku, mangkane. Lah ini teman-teman sudah makan siang semuanya di sana?
1: Tiga, tadi jam 12 makannya.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Wis kari melanjutkan aktivitas sih. Yeah. Lagunin apa nih Mbak Ima?
1: Apa? Kan lagunin? Oh, Pupuse Nelongso sing dari ada ta Mbak Rani?
0: Pupuse Nelongso. Pupuse Nelongso. Sik tak ketik no iki. Monggo salamnya buat siapa?
1: Salami buat Mas Hamzah sama Mbak Putri, terus ada Mbak Elanya juga. Oh, Ain bersama Dede, si Aini, Ko Heri, Mas Ari Sandikere, terus Pak Juri, Kak Miskan, Kak Rindu, terus ada Sur, dan semuanya berjaga isinya.
0: Dari
1: Bentong semuanya.
0: Pupuse Nelongso ini kita punya duetnya itu yang versinya Happy Asmara dan Cak Hasan, ada Niken Salindri sama Valden.
1: Oh, Niken Salindri aja.
0: Niken Salindri aja, siap. Oke. Monggo. Salam spesialnya buat siapa ini? Dilanjut.
1: Buat yang ada di rumah aja. Bentaran nih kesehatan langsung hati-hati nih.
0: Amin, terima kasih banyak doa baiknya. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang digoda.
2: Goda, wasik lho rek.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Marani.
0: Alhamdulillah kabarnya baik sehat. Oh, mari ngono iki mau wis ana gadis-gadis cantik iki mang wis on air. Ana Cak Rembo nututi. Wah, iki ana Cak Boneng mang sing disiki wong e.
2: Iya mang awal mang yo. Iya disiki awal. Ngarep dhewe mang.
0: Ayo ning ngarep dhewe wisan barisan paling depan.
2: Iya.
0: Nah iya.
2: Aku biji teh.
0: Disiki guys. Nggih. Anu, apa ku jenenge? Lagune iki mang ono Mbak Ima nyuwun Pupusing Nelongso. Nah ini lek Cak Rembo napa lagunya?
2: Mbak Rani iso muterno lagu Samudra Pangapura.
0: Samudra Pangapura, Samudra Pangapura. Rodo angel lancane yo. Kan katanya kan maafku apa seluas samudra. Waduh.
2: Samudra Pangapura iso ta?
0: Lah iya, niki sik tak cek rumiyen iki, sik tak ceknya dulu.
2: Ya, tak salam-salam ya,
0: Mbak. Monggo boleh, nggih.
2: Salami buat Manggang, Cak Hari, Sabi Terep, Cak Sur, Cak Samsuri Kebraun, Cak Ali, Pak Rusdi, Cak Ido, Bang Uco, Pak Jumati, Pak Dianto, Cak Solihin, Belosor, Cak Sandro Basuki, Pak Bugedang, Abah Kosim, David, Pak Kasian, Gugu Hari, Cak Miskan, Cak Jiti, Bang Eros, Mas Rizal, Mas Agung, WP, Mas Bibia, Mas Heru, Mas Samsul, Hadi, Cak Bone, Pak Sugeng Basu, dan Pasar itu. Terus Bunda Mujiati, Bunda Patona, Bunda Bangga, Bunda Siti Rao, Mamami, Bunda Waris, Mbak Diam Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wici, Mbak Yanti, Mbak Ika, Mbak April, Maduro, Mbak Galan tadi itu.
0: Betul.
2: Ya, Mbak April, terus Bunda Slame, Cici Aini, Mbak Tanti Pumbungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, Mbak Widya, Mbak Putri, Prigen. Malang mang siapa Mbak Rani?
0: Pak Supadi.
2: Oh ya, Pak Supadi, salam kenal. Yeah. Aku mantan nih, anak buah Aman, Pelita Mas, Pak.
0: Supadi. Monitor, monitor. Lah iya.
2: Anak buaya Aman. Iya kan gini, garasi ini nang sukun saya gini pindah nang gini Panjen.
0: Pindah ke Panjen.
2: Iya, salam kenal Pak Sumadi. Pak Sumadi ya.
0: Supadi.
2: Ya.
0: Nge.
2: Ya, Mbak Rani ada dari dulu lagunya.
0: Ada lagunya, nge. Ditunggu ya.
2: Ya, Mbak Rani selalu dimudahkan rezeki.
0: Amin, terima kasih.
2: Hati-hati. Pun ngatur malam hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Cak Rembo yang sudah ikutan gabungan juga. Kebetulan lagunya ini adalah aku njaluk lagu iki Mbak Rani, Samudra Pangapura, nge, Cak. Ditunggu lagunya Samudra Pangapura juga bakal lewat ya Sobat Kota. Tapi Reni bakal balik setelah jeda komersial break berikut ini. Jangan kemana-mana.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

0: Sobat Kota, tuntas tugas Rani menemani Anda di program Digoda. Nah, kalau misalnya kalian pengen dengerin lagu-lagu yang kayak tadi enak-enak dangdut koplonya, berarti harus stay tune terus setiap hari di Radio Kota FM dalam program Digoda. Digoyang dangdut, asik lho rek. Rani pamit ya, sampai jumpa.
1: Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya Arek Jawa Timur yang mania dangdut. Siapapun boleh ngumpul di sini dan siap untuk digoda. Digoda.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Perjalanan sejuta kebersamaan, 26 years together.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Kok mantep ngene lagu iki? Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: di tema nomor 17 Denok Lorong Cindy Cynthia featuring Keisha. Delapan koma satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sore Sobat Kota, gimana udah siap belum buat lagu di program Tunggu Pahlawan? Ada 17 lagu pilihan yang bisa didengarkan di pot sekarang juga, ditemenin Rahma Imaniar. TP 7
1: Serlok

0: Sherlock, ini adalah lagu yang ada di tema nomor 7. Kalau suka jangan lupa didukung dari LG Arvella. Sobat Kota, ini adalah lagu Hipdut yang ada di program Tugu Pahlawan ya. Masih ada lagu yang lainnya, dipilih aja sambil dengerin Radio Kota FM supaya oh tahu tema nomor 1 lagunya ini seperti ini lagunya. Oh, tema nomor 9 misal ya kan, lagunya seperti ini. Bisa bikin semangat. Kalau suka jangan lupa didukung. Kalau misalkan lagu-lagu yang ambiar pun juga ada. Makanya dengerin Kota FM ya sobat kota, yang lagi di luar kota juga bisa banget didengerin melalui streaming aplikasi On Ears ataupun di www.kotafmsurabaya.id. Yang satu ini gak kalah enak, ini adalah lagu Sabar versi Loro. Bedanya Sabar sama bedanya dengan Sabar versi yang pertama, di versi duanya ini ada sentuhan rapnya sobat kota, etnik rapnya. Jangan kemana-mana, kalau suka jangan lupa didukung di TP nomor 1. Vote sekarang juga.
1: TP 1.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
8: PP 15.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: dibilangin nggak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter. Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

Nomo Kahanan dari Via Amelia ya sudah Rahma putarkan. Ini juga salah satu lagu yang sudah masuk ke dalam 17 besar chart dangdut hits Radio Kota FM Sobat Kota yang disiarkan setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di 88,1 Kota FM Dangdut ya Surabaya. Sebelum Rahma sapa satu per satu, Rahma juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan Sobat Kota. Jadi yang mau sholat dulu boleh, nanti dengerin lagi Kota FM setelah ibadah, setelah sholat, setelah berdoa. Jangan lupa doain Rahma juga yang baik-baik ya. Ya Allah, sejak kapan lambangnya Tugu Pahlawan ini loh Bang Doni. Ya Allah, makanya Rahma kok serius banget, kayak bukan Rahma ini. Iya. Tapi terima kasih ya sudah memilih lagu di program Tugu Pahlawan. Sudah belum? Gimana tuh? Iya, waalaikumsalam. Ayo di komen lagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, kira-kira suka sama lagu yang nomor berapa. Nanti jangan bilang penyiar gak bacain ya, orang dibacain tapi kamunya gak vote, gimana dong? Gitu. Terima kasih buat Mayanti. Selamat malam. Selamat sore menjelang malam. Dukung lagunya tepe nomor 5. Sementara mengintip dulu tepe nomor 5. Ada lagunya Harapan Temu Faul Gayo, bisa langsung disiapin sama Rahma untuk tepe nomor 5 nya. Sudah Rahma siapin ya. Ditunggu lagunya Inako 25 dan tepe nomor 6. 256 lagunya Tajamnya Karang Melili, bisa. 2 boleh. 25 sama 6. 6 lagunya Kopi Dangdut TBA Asmara, boleh. Oh, tak naikin aja nih TBA Asmaranya, yes. Oke, udah disiapin ya, ditunggu lagunya. Lanjut, siapa lagi? Ini sudah Abah Waisel dari Samplangan, selamat sore juga. Memilih lagu TBA nomor 1, bahagia lancar rezeki saya selalu, selamat beraktivitas Rama, matur nuwun Abah. Doa baiknya kembali ke Abah lagi ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tumim Virgo, Tugu Pahlawan, warga Medan hadir. Dukung lagunya tapi nomor 6. Mbak Rani Rentina, tapi 8 dan 9, matur nuwun. Hadi Prayitno, selamat malam juga. Tapi nomor 2, lagu jagoannya hari ini Tajamnya Karang. Katanya buat fans Kota FM aja, selamat beraktivitas. Terima kasih banyak. Harton dari Jakarta Utara dukung TP nomor 6. Nanti yang lainnya Rahma bakal sapa di segmen berikutnya lagi. Karena Rahma mau ajakin Sobat Kota untuk goyang dangdut ya, pakai Kopi Dangdut. Ini sebenarnya lagu lama ya Sobat Kota, tapi di remake oleh Happy Asmara menjadi lebih asyik lagi versi koplonya. Dan selain bisa diputarkan di program Tugu Pahlawan, Anda juga bisa dengerin lagunya di program mana? Pasar Kota, di program di Gora juga bisa banget. Yuk kita goyang Kopi Dangdut versinya goyang Happy Ka juga, Happy Asmara TP nomor 6.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.
1: TP5.

Jamnya Karang Sobat Kota. Ini lagu yang enak dipilih ya di TP nomor 2. Jadi setelah Selviyama sukses dengan membuka project Attribute to Mansyur S melalui lagu Cincin Kepalsuan, sekarang ini Melili itu kan mengambil giliran untuk menghidupkan kembali karya legendaris lagu milik Mansyur S lewat single yang

0: pendengar Masa Kini Sobat Kota oleh Melili. Silahkan didukung di TP nomor 2. Kalau mau dengerin lagi nanti jam 7 sampai jam 9 malam boleh di Dendang Surabaya, atau bahkan mau dengerin pagi-pagi di program Pasar Kota jam 7 pagi sampai jam 10 pagi juga bisa banget ya. Nah, kalau sekarang silakan didukung di tempat nomor 2, atau bahkan mau menambahkan lagu yang lainnya juga bisa banget. Dikepoin dulu ya biar enggak salah pilih. Rama sudah updatein di sosmednya Kota FM, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, terus juga X Kota FM 881. Yang lebih suka main Facebook bisa dikepoin melalui fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Tapi kalau suka main Instagram ya, boleh banget dong di follow Kota FM 881. Setelah itu dikepoin di Insta story-nya, karena kita sudah updatein di sana. Sobat Kota bisa dibaca dulu ya daftarnya supaya tidak salah pilih, dari atas nomor 1 sampai dengan TP nomor 17, lagu dan artisnya siapa aja ada di situ sambil dengerin Kota FM. Jadi supaya tahu, oh lagu barunya ini ternyata gitu ya. Oh, lagu terbarunya Paul Gayo Harapan Temu, oh lagunya seperti ini gitu. Dan lagu-lagu yang lainnya kita udah updatein daftarnya ya. Terima kasih buat yang masih dengerin Radio Kota FM dimanapun Anda berada, di Surabaya, luar Surabaya, atau bahkan luar negeri. Sapa-sapa dulu boleh ya yang sudah ikutan bergabung di TP hari ini. Ada wong ganteng sa kedamaian Aditya, dukung laguin tempat nomor 1 dan 17. 1 dan 17 berarti lagunya apa tuh ya? Sabar versi Loro. 17 lagunya Denok 2. Oh, suka yang dua-dua ya. Tapi jangan mendua ya kamu Aditya ya. Salah. Gendut Santoso tapi dua ya iya. Bang Doni, kok belum itu vote Bang Doni? Apa sih Bang Doni ya? Ainul, selamat malam juga dari kawasan Karang Tembok. Saya di sini memilih lagu tema nomor 3, Kak. Boleh. Ahmad Hudori, waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Dari kawasan Jakarta ikutan hadir memilih lagu yang ada di tema nomor 2, Melili Tanjamnya Karang. Cameng Mustika, hai Dik Rahma. Halo Kakak Cameng. Dari kawasan Samplangan Gianyar Bali ikutan monitor. Kok belum milih Cameng? Ayo di komen lagi Meng, suka sama lagu yang nomor berapa, nanti bisa bisikin sama Rama melalui WhatsApp Kota FM boleh, fanpage Facebook Kota FM Surabaya juga bisa banget. Inako, dukung lagunya TP nomor 2, 5 dan TP nomor 6 bisa juga. Boleh, mau dukung lagu 3 lagu boleh, mau pilih 4 lagu juga boleh, mau pilih 1 aja bisa banget, kasih tahu sama Rahma gitu ya Sobat Kota. Nanti Rahma bakal sama-sama lagi di segmen berikutnya, karena Rahma mau putarkan lagunya Trio Macan dulu boleh ya, lagu remix, jadi biar malam hari ini juga semakin semangat untuk dengerin Kota FM-nya. Kasih Paham Bos, rilis bulan April 2026 di Bonongan Label Musik Proaktif. Hari ini silakan didukung di TP 9.
1: TP 9.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.
1: TP 17.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

dari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Paul Gayo dengan single barunya yang berjudul Harapan Temu. Lagu original yang satu ini silahkan didukung di TP nomor 5 Sobat Kota. Ketik TP spasi 5 untuk memilih atau mendukung lagu yang barusan aja Rahma putarkan ya. Mulai dong diajakin teman-temannya atau tetangganya, ayangnya ya kan, gebetannya boleh untuk gabungan di program Tugu Pahlawan. Sambil Rahma mau sapa-sapa dulu untuk yang sudah ikutan bergabung di sosmednya Kota FM, di WhatsApp ada siapa ini? Selamat malam buat Ambu Kalista, halo, dukung lagunya TP nomor 2 dan TP nomor 6. TP 2 dan 6 ya, Tajamnya Karang dan lagunya Kopi Dangdut. Udah di play belum? Udah tadi, di jam 17.59 waktu Indonesia Barat, TP nomor 2-nya sudah terputar. Semoga Ambu Kalista juga mendengarkan ya. Oma Mami, katanya juga suka sama TP nomor 2 lagunya Tajamnya Karang Melili dan TP nomor 16. 16 ada siapa ya sih? 16 itu ada lagunya Farel Prayoga. Ini juga lagunya enak loh. TP 16, saya belum di play ya sama Rahma ya. Oke deh, Rahma siapin langsung. Ditunggu ya Oma ya, sehat selalu. Terima kasih udah ikutan vote. Lanjut lagi, ada Mang Ujang. Mbak Rahma, oi, mana pilihan Tugu Pahlawan? Loh ada. Ya apa? Loh ada. Masa ada ada sih? Ini loh, apa namanya Sobat Kota yang lainnya vote gini loh. Masa iya belum muncul ya kan? Udah Mang. Udah nih bukti Oma Mami, Ambu Kalista juga sudah ikutan vote ya. Ditunggu ya Mang Ujang ya. Mungkin apa namanya sinyalnya lagi kurang bersahabat atau kalau misalkan di WhatsApp belum nongol tuh bener-benerannya enggak tuh story-nya ya kan. Bisa bergabung melalui fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terus di Instagram Kota FM 881. Lo udah di-upload kok ya kan. Ini buktinya si apa Bunda Oma Mami Ambu Kalista sudah gabungan gitu nge-replay story-nya Kota FM seperti itu ya. Mungkin sinyalnya lagi kurang bersahabat kali ya, mungkin ya gitu. Terima kasih sudah ikutan bergabung di TP hari ini. Bulan Mina, vote lagunya TP nomor 4 dan 15. Aji Butuh Brengos, TP 15 dan 9. Cide Ambarwati memilih lagunya TP 6, 2, 15. Ripto Swasono, Mbak Rahma dari kawasan Pakal, dukung lagu TP nomor 2 dan 6, bisa. Sang Teketut, Gianyar Beli hadir memilih lagu TP nomor 3. Rahma Aisyah, Meleleh Bahagia. Meleleh Bahagia hari ini ada di nomor berapa? TP 8 berarti ya. Terima kasih Rahma Aisyah. Terus, loh lagunya Avan nanti aja didendang. Kemarin udah ada soalnya ya. Weda, dukung lagunya Tajamnya Karang. Terus ada Galeri 12345, dukung. Oh iya. Terus ada Harmi Wahyuni, TP nomor 2. Nanti yang lainnya Rahma bakal rekap Sobat Kota ya. Dan di segmen berikutnya Rahma bakal menginformasikan untuk lagu yang mendapatkan vote yang paling banyak. Jangan kemana-mana pokoknya, tetap di 88,1 Radio Kota FM Dangdut Ye Surabaya. Karena Rama juga bakal memutarkan lagu yang diciptakan oleh salah satu komposer asal Indonesia, Rizky Maulana dan juga Rarin, yang juga menggabungkan elemen musik modern dengan sentuhan lintas budaya yang menjadikan relevan bagi pasar Malaysia dan juga Indonesia Sobat Kota. Proses pembuatan MV dari single yang satu ini berlangsung selama 2 hari saja di berbagai lokasi sekitar Jakarta. Dan juga ini juga memberikan pengalaman yang berharga bagi duo yang tadi juga sempat seru-seruan di program Digoda Radio Kota FM Surabaya dalam membangun chemistry serta memperkuat identitas artistik mereka. Modus ini adalah langkah awal bagi mereka Sobat Kota yang ingin mengenal siapa sih MC MD gitu kan. Gimana sih warna musiknya? Tadi juga sempat seru-seruan di program Digoda di jam 1 siang. Udah kita dengarkan bersama-sama keseruannya bersama Kota FM dan juga MC MD. Ini dia kita dengarkan single perdananya Modus Melinda featuring Michelle.
Dan hari ini bisa didukung di TP nomor 4. TP 4.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
3: TP 16.

Dani Farel Prayoga sobat kata lah. Tema 16 ya udah dimulai sama Rahma soalnya suka dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut yang baru-baru setiap di program Tugu Pahlawan. Karena sekarang waktunya udah mau habis untuk hari ini. Jadi Rahma close untuk vote yang masuk. Terima kasih banyak buat yang sudah pilih-pilih lagunya hari ini untuk pemenang lagu yang mendapatkan vote paling banyak di tanggal 2 Juli 2026 adalah selamat untuk TP nomor 2 sobat kota Tajamnya Karang. Ini lagi dan lagi ini mendapat dukungan paling banyak. Sekaligus Rahma pamit. Terima kasih buat yang sudah vote untuk hari ini. Sampai ketemu besok lagi. Bye bye.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenis remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategorine dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar?
1: Duh, ya opo sih. Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on

0: ngono terus yo rek. Dendang Surabaya, syahdu banget.
1: Dangdutan lagi yuk. Kali ini bersama saya Rani Larasati di program Dendang Surabaya Syadu banget. Memutar lagu dangdut original dari yang paling lama hingga terbaru. Tak enteni.

Salah satu lagu Sobat Kota ini juga sudah Rani persiapkan ya. Apa ya lagu yang jarang diputar? Ini bersama Orkes Melayu Irama Seni Baru. Adalah salah satu lagu dari karya Erva, Jangan Kau Marah, bersama Irama Genre Dangdut Nostalgia. Jadi kalau suka lagunya bisa di request lagi judulnya Jangan Kau Marah. Yang lainnya ada Mia Apsari dari Bandung. Salamnya buat Pak Jono Gresik, Ami Wibowo, Rini Setiawati, Abi Roy, Mbak Toibi, Eli Agustince, Pak Wiyoto, dan juga untuk Yeni ini lagunya Asmara Kelapa Muda. Asmara Kelapa Muda ini enaknya dimakan sama bakso atau mie ayam. Wenak. Tapi ya duduk Asmara Kelapa Muda tadi nih. Es Kelapa Muda sing bener. Lek Asmara Kelapa Muda iyo angel kayak aneh golek aneh ya dulurku. Ada siapa lagi selain Mia Apsari, Inako, terima kasih. Kemudian juga ada Mas Agung dari Kalisantri, Dendang Surabaya, syadu banget. Request lagunya Benalu Cinta. Benalu Cinta. Salamnya kayak Cak Sarwi, Cak Edo, Mbak Eka, Bunda Farha, Mang Ujang, Mbak Ella, Cik Aini, Pak Jono Tamrin, Mbak Ella Ika, Aditya, Pak Po, Bunda Mami, Mawar, Koko Heri, Bunda Fatona, Bang Uco Agus, dan juga Mbak Serentel. Ono Mbak Wiji, Nang Berwalo, Nang Suwalo, Bunda Sutira, Koko Heri, dan juga ada Ibna Sari. Serta salamnya buat semuanya aja. Lagunya Benalu Cinta. Yang lainnya, ayo mumpung sek sore, langsung kirimin request-e.

Sobat Kota, biar nanti terputar ya. Jangan di menit-menit akhir nih baru request. Waduh, aku susah ngatur lagu nih. Ayo mumpung si kosong iki, mumpung masih longgar untuk slotnya, silahkan gabungan. Rani tunggu sampai nanti jam 9 malam.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

Hawa enak tenan, bukan cinta biasa, syadu banget. Lagu ini memang lagu dari Datuk Siti Nurhaliza, tapi dibeli langsung ya secara resmi oleh Lesti Kejora. Karena memang Lesti dan juga Datuk Siti Nurhaliza beberapa kali sudah, apa ya, beberapa kali juga sudah melangsungkan beberapa proyek luar biasa bersama seorang diva Melayu dari Malaysia. Aku nyimak ae Mbak Rani sampai bubar acara nih, jarene Cak Rembo. Pak Wiyoto dari Pandaan, titip salam malam hari ini buat Neng Rara Sidoarjo, Mama Eli, Mia Ramadhani Sampang, Samsul Hadi, kemudian juga Pak Jono, Mbak Toi Bi Tanjung Sari. Lagunya Tidak Semua Laki-laki. Monggo. Ini untuk teman-teman yang semalam belum gabung masuk, malam hari ini boleh berkenan untuk Rani invite, bisa bergoyang bersama Dendang Surabaya. Tidak Semua Laki-laki, saya kasih versi yang terbaru aja ya, biar mantap malam hari ini. Yang pengen gabungan silakan masuk, silakan telpon, nyalakan HP teman-teman. Teleponnya juga bisa melalui 0315611416 atau di 5676923. Silahkan. Oke, wes. Tak catat ya, mari ini lah ono sing gabung 0315611416 atau di 5676923. Yang pengen WhatsApp call juga bisa Sobat Kota, Anda bisa langsung masuk gabungan ya di 0817505888. Pak Ahmad Nai di Bulak Banteng, selamat malam. Lagunya Siksa Kubur. Rodok creepy ya, tapi memang ini lagu juga buat pengingat-ingat. Pengingat-ingat buat kita supaya enggak jahat kepada orang. Yo ngurip sepisan ya, ojo jahat-jahat rek, nang wong rek. Yo hati-hati pokoknya. Gak saken nang kok lek sing dijahati nangis. Susah kok lek sing nangis, karena kadang-kadang doa orang yang terzolimi itu langsung tembus langit Sobat Kota. Masih mengiringi Anda semuanya di program Dendang Surabaya. Nah, ini monggo Rani mau sapa juga teman-teman selain yang ada di WhatsApp tadi, sudah Rani beberapa sudah sapa. Abi Roy Asegaf juga hadir dari Mojokerto. Salamnya buat Pak Jono Tamrin, Bato Ibi, Pak Pus, Syamsul Hadi dan Putri, Mama Eli Rini Setiawati dan Mi Apsari yang ada di Bandung. Nafik Udin, selamat malam. Bagus sekali katanya Nafik Udin. Siap Pak Jono juga hadir ya. Kebetulan lagunya juga udah tak siapin, Tidak Semua Laki-laki Pak Jono. Salami buat Ahmad Syamsudi, Gria Kebraun, Pak Miskan, Pak Wiyoto, Rini Syawati, Mbak Toibi Samsul, Putri, Eli, Abi Roy, dan juga ada Ami Wibowo yang hadir dari Jakarta. Yang hadir di Facebook, ono sapa yo kira-kira yo? Ze, eta deloe, ono sapa wae? Ramaikan Facebooknya, yang punya Facebook silahkan komen di postingan terbarunya Rani ya. Ada Bulan Mina, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Aku dikeliru ngetik ya, waalaikumsalam. Nah, ini benar. Dendang Surabaya syadu banget, baper bingkisan lagunya Santa Hoki yang judulnya Mobil dan Bensin. Bersama Cak Rembo, Cak Gianto dan Miss Ika Gresikan juga beli putu, breng dan semuanya aja. Senario Randy dari Kayan Kidul Kediri Utara top hadir malam hari ini. Terima kasih kakak. Ada juga Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah. Pardani siapa kabare? Lagunya Penasaran. Makasih atas waktunya. Oh iya yo. Kiswe juga lagu Penasaran gak pernah diputar. Sungguh mati aku jadi penisirin. Simpi mitipin ekin kui pirjingkin. Aku pengen dengerin deh tapi versinya dari Chris Dayanti. Asoy, ini dangdut alternatif progresif ya. Seorang diva pop juga mencintai musik dangdut Sobat Kota. Kita luncurkan di ruang dengar Anda salah satu komposisi lagu dari Bang Haji Roma Irama, tapi ini versi dari Chris Dayanti.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Waduh, ada beberapa lagu juga yang tadi sudah dilantunkan ya Sobat Kota, sesuai request Anda dari Facebook dan juga WhatsApp. Ada Yoko dari Tegal, selamat malam. Terima kasih banyak sudah mengirimkan atensinya. Dari Mama Eli Agustinca Pekarungan Sukodono, salam buat Pak Wiyoto, Mbak Toyibi, Mi Apsari, Pak Jono, Abi Roy, Ami Wibowo, Mbak Rini, Ning Rara, Bunda Farha, dan untuk semuanya aja. Absen saja Mbak Ran, kepalaku kayak mau copot. Lagi, waduh, lagi kurang enak badan katanya Mbak Wahyu. Semoga lekas sembuh Mbak Wahyu. Ada Ning Rara dari Sidoarjo, selamat malam Pak Wiyoto, menyapa Cak Mat Prada, Pak Po, Mama Eli, Mia Ramadhani, Umi Tretes, Bunda Mimi, Bunda Sutia Sutirah, Dian Dratiwi, dan untuk semuanya aja. Tanpa terkecuali, Mama, apa kabar Mama? Mama Yasmin dari Mama Yasmin atau April dari Madura. Ada Mbak Aprilia request lagunya Kau Tetap Misteri. Salamnya buat Cak Rembo, Bunda Fatona, Ning Ella Kustia. Ada Bunda siapa lagi nih? Oh, Mas Aditya, Bang Hafid, Sulhan. Kesemuanya aja tanpa terkecuali. Syahruji dari Banda Soleh, lagunya Gadis Pendayung. Salamnya buat Mbak Putri Widayanti dan Syamsul Hadi yang ada di Tretes. Kebetulan Mbak Putri Widayanti lagunya Air Mata tadi sudah terputar ya Sobat Kota ya. Kau Tetap Misteri mungkin menjadi salah satu pilihan lagu juga yang bakal Rani putarkan sesaat lagi. Ini kenapa teleponnya gak ada yang bunyi? Apakah memang masih trouble ini ya Sobat Kota? Ya wis lek ngono berarti yo kesempatane dulur-dulur sing WhatsApp iki, biasane sing WhatsApp karen-karen, saiki sing WhatsApp langsung tak puterno kuwi bare kowe ya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dendang Surabaya. Menyapa tadi ada Mbak Aprilia ya dari Madura, juga sudah terputar lagunya Kau Tetap Misteri dari Bunda Riza Umami. Mbak Wayu dari Sidoarjo, semoga lekas sembuh ya cantik. Ada Pit Ameli Griaker Brown juga. Halo Mbak Pit. Inako, terima kasih banyak. Makasih Mbak Nani lagunya. Ini sudah sampai gedangan lagi istirahat katanya. Sama-sama Mbak Diandra Tiwi. Ada juga Pak Almanu yang sedang ada di rumah sakit Bayangkara, lagi besuk kakak Mbak Ipar. Semoga yang diberikan sakit segera lekas sembuh semuanya tanpa terkecuali. Selain itu juga ada Oma Mami, apa kabar cantikku? Ada Bulan Mina ya. Bulan Mina tadi sudah lagunya Mobil dan Bensin sudah terputar. Kemudian Ludia, ini request dari Mas Syamsul Hadi dari Tretes Brigjen Pasuruan juga sudah terputar. Titip salamnya buat Abi Roy, Mama Gemes Anak Aimana, Pak Wiyoto, Mang Ujang. Ada juga Bato Ibi, Teretan Syaruji, Banda Soleh, Riana si Cewek Taurus. Terima kasih. Senario Randy, ada juga Socha Pardanis, apa kabar ini Rentina dari Medan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Medan. Ripto Swasono dari Pakal, salam hangat untuk semuanya Sobat Kota. Lagunya Ada Gak Ada, ini dari Mas Nur Koli. Siap. Rani lupa lagunya ini. Ada Gak Ada, Ada. Ada Gak Ada. Ini lagunya siapa ya? Aku lali rek. Ada Gak Ada sih. Ada Gak Ada. Salah ketik aja udah lagunya gak mau keluar. Ada, enggak ada. Oh lagu dari Joni Iskandar, baik. Siap, lagunya dari Joni Iskandar. Ini langsung aja kita puterin. Mumpung ada request dari Mas Nur Kholis yang hadir dari Mojokerto.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Dendang Surabayanya pamit dulu ya Sobat Kota ya. Untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini, terima kasih banyak, matur sembahnuwun. Malam Jumat semoga berkah, padang bulan, padang juga rezeki kita semuanya ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam sayang dari Rani dari Citandui. Muah.

0: Halo, assalamualaikum. Saya Bunda Ruju dari Kalijaran ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga Kota FM selalu jaya di udara, selalu dicintai para pendengarnya. Kota FM bisa memberikan ide-ide kreatifnya kepada pendengarnya, memberikan hiburan yang bisa diterima kepada semua kalangan menengah maupun ke atas, kalangan ke bawah juga. Dan sukses selalu bersama kru-krunya yang hebat dan gokil. Happy birthday!
1: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam Campur Sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa? Ya sih ono tanduk.
2: Loh, ono Mbak. Sing ini iki sih lagune.
1: Loh, kok iki lagu to? Oh. Wong tuwek digawe dolanan.
2: Yo yo Mbak iki lagune.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: Dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kota FM dangdutnya Surabaya. Segang talulur dulur, masya Allah. Alhamdulillah, sakit pinarak male. Nggih, dulur-dulur sedaya, dulur-dulur caning khususnya jam 09.00 wis mulai nggih. Monggo disimak teman-teman nggih. Atus biasane nggih kados padatan. Tak tunggu lho dulur gabungan nggih. Dikancani tarining tias ngantos jam 11.00 mangke semangga.

1,6 Ci Kota FM dan dunia Surabaya. Alhamdulillah sangat dulur nggih, kepanggi malih nggih. Wis pokoke sak pentina setiap saat setiap waktu ya kudu bersyukur ya. Alhamdulillah. Isa nemoni dulur-dulur maneh ya. Nang ngene cak ning campur sari koplo kene Kota FM yo iki sing iso nambani sembarang kalir ya. Wis pokoke samo bareng sing lagi apa iki dirasakan ngono ya. Dulur-dulur lagi merasakan perasaan sing gak kepenak ngono ya. Tambane ya jakne. Lagi ngrasakno ngantuk ya. Tambane ya jakne. Lagi rasakno luwe. Lho ya jakne tetep ya. Sirahmu mumet ya jakne gitu. Iya. Imak tembang-tembange lho wis ala iso ketombo. Apa iki jan mumet tenan iki mikir apa iki pendaftarane bocah-bocah mulai daftar sekolah, daftar ulang. Alhamdulillah demi ya, demi anak ya, demi masa depan putra-putri tercinta, apapun sebagai orang tua dilakukan ya. Ibarate apa iki sikil ngusir-sirah nggo sikil diwolak-wali. Ibarate ngono ya, apapun dilakukan. Pokoknya yang penting putra-putrine mendapatkan kebahagiaan ya. Mendapatkan pendidikan yang baik ngono ya kudu ning ngono ya. Lah iya wis gak usah mumet-mumet, gak usah apa iki puyeng-puyeng ya. Lah iklan nak cak ning wis salah pokoke ya pantau ya mantengi cak ning ya, menyimak dengan seksama fokus. Itu akan mengalirkan gelombang-gelombang. Jadi gelombang-gelombang iya suaraku ngene iki ya. Kan itu engko tersalurkan toh lewat udara, lewat gelombang-gelombang diantarkan oleh apa iki jenenge angin yo disampaikan ke telinga para pendengar yang budiman ya. Nah pas tekan kono iku twing langsung merasuk ke dalam seluruh tubuh ya, menyentuh organ-organ yang ada di dalam tubuh. Disentil-sentil-sentil ngono kan ya. Sing mau niku nglentruk lesu, loyo, lungkra, apa iki lan luwe, lan dioliane, iki so langsung tersentak ya. Mak biar, kasih tengah tuh, langsung semangat, iya, yo kudu ning ngono. Wes ayo nang semangat lah, yo, ayo tembang-tembangnya siap siaga, siaga satu malahnya. Kayak Roro Jonggrang loh. Roro Jonggrang ya. Siapa sih gak waruh Roro Jonggrang? Legenda Roro Jonggrang. Iki kan yo asal muasal iki lho, Candi Prambanan dulur, gitu. Legenda ini Candi Prambanan. Ya apa iki awal mulane apa iki Candi Prambanan itu dibangun ya, maksudnya muncul ngono ya. Nah iki ono ceritane, ono legenda iki mau kisah Roro Jonggrang. Kalau ya cerita rakyat sing populer to ning Yogyakarta. Wes pokoke nganti wes tersebar dimanapun yo. Wes pokoke sing wes anate, pemane sing wes anate tindak apa iki Candi Prambanan mesti ngerti ya. Ceritane iki yo apa? Asal muasale Roro Jonggrang lah yo seorang putri raja ya. Raja, putri raja Baka, kerajaan Baka ngono iku yo. Tapi Mas yo Roro Jonggrang iki wayu ya. Putri sing wayu banget. Tapi kerajaan Baka iki Prabu Baka iki ya raksasa ngono lho, nggih raksasa terus apa iki memangsa manusia atau memakan manusia. Tapi ya putrine iku wayu ngono jenenge Roro Jonggrang ki mau. Ngono nggih. Lah ya terus pokoknya singkat cerita iku apa iki mergo ya Prabu Baka mau bapak Roro Jonggrang mau kan yo memangsa manusia yo terus mari ingin memperluas kekuasaan. Nah lah iki apa iki perang iki mau kan yo merugikan masyarakat to. Nah iki go ben perang iki berakhir terus mari ngono apa iki ana sing jenenge Ksatria Bandung Bondowoso jenenge. Nah iki diutus yo dikirim bapak nggo menghadapi Prabu Baka iku mau. Kok kerajaan Pengging nggih. Putrane Prabu Damarmoyo. Damarmoyo iki bapake Bandung Bondowoso. Sing kasaritang niku
pas apa iki nyerbu rono iku lah kok kepincut ngono lho karo Roro Jonggrang saking ayune ya. Ya putri raja, putri kerajaan ya apa to ayu to ya kan. Ono terus pengen pokoknya pengen ngelamar ya pengen dadekne tipe apa iki pengen dadekne bojo ono tapi ditolak karo Roro Jonggrang mergo ya sing merjaya iku mau bapake ya Bandung Bondowoso ono. Tapi mergo ya kadung jatuh cinta. Nah, iku Bandung Bondowoso itu kayak tantangan ya kon gawe sumur Jala Tunda. Ono iki. Nah, iki tapi yo sumur Jala Tunda kan yo apa iki sumure jawar ngono iku ya. Nah, terus mareng ngono wis mari di marekno wis gaekno sumur wis disekat cerita. Terus mareng ngono di sumur iku ngakon patih ya, patih Roro Jonggrang nutup terus apa iki nguruk sumur mau kanggo watu. Tapi Bandung Bondowoso jenenge wong sakti ya jaman biyen. Ya iso, ngono iso metu maneh. Terus kon apa iki bangun sewu candi dalam waktu semalam. Salah yo. Wah, ya Bandung Bondowoso ya dengan mudahnya ngono ya. Wis di apa iki dirahno pasukane. Nah, pasukane bukan sembarang pasukan, pasukane ya apa iki setan jin dedemit wis pokoke kon ngewangi lho. Oniku, lah iya sar perampong tapi ya aku mau dengan siasat ya Roro Jonggrang mau pokoknya apa kuwabe diperintah dayang-dayang wis kuwabe wong watu-watu sing nanggone desa iki kongkon apa iki jenenge obong apa iki jerami ngene iku terus marang ngono ben apa iki ben dikira wis isuk ngono lho ya sajane wis meh sewu ya 199 kurang situ akhirnya ya betul-betul ngerti ya siasati Roro Jonggrang akhirnya ya mau dikutuk ya jadi patung jadi arca nah kayak ngelengkapi aku mau ngoten ya iya tapi ya mesti ini ngerti perso ceritanya ya apa ya oke ya salah satu cuplikan yang mau ya monggo badi bergabung teman-temannya sampun siap siaga monggo ya. Teman-temannya bisa di request di lewat telepon on air. Pokoknya nek sing telepon on air yang kemarin belum telepon nggih, kang kalau wingi dereng telepon monggo. Lah kalau wingi sampun telepon, duduk manis dulu, sing tenang ya, sing anteng. 0315611416 atau 0315676923 bisa ke lewat telepon WhatsApp nggih 0817505881. Sugeng dalu ono Mbak Diandra TV. Oke, Mbak Diandra TV, semoga-moga lancar ya. Semangat-semangat, sehat-sehat. Pokoknya yang penting awak sehat ya. Tadi ini wis bagi di gaspol ya. Merono, oke. Cus, balik rono mana? Oke, gas. Oke, Mbak Diandra, pokoknya yang penting sehat. Oke. Lanjut, Agung Gebel Kali Santri. Salam Cak Sarwi, Cak Edo, Mbak Eka. Terus Bunda Farha mengutseng Mbak Ella wa yo tadi ini Pak Jo nak kuasa-kuasa. Skuape pokoknya tanpa terkecuali nggih. Monggo dulur niki rumiyin nggih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Larasati dan Kak Ningtyas, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Walu-walu kamu masih juga tengok FM Dangdutnya Surabaya. Masya Allah, Cen. Bawa enak ya, kayak di pupuk mana ya. Matur nuwun kang sampun bergabung. Moga badhe telepon on air 031-561-1416 dan 031-567-6923. Seketika telepon WhatsApp 0817505888. Hoi. Ye pinara. Matur nuwun segang dalu. Mbak Rini Setiawati. Ye Bandung. Kagem Mbak Miapsari, Pak Ami Abah Toyibi, Mama Eli, Pak Jono, Pak Wiyoto, Mbak Yani. Lanjut Mas Misbah. Waalaikumsalam Kakak penyiar dari Purbalingga hadir. Terima kasih Purbalingga. Lanjut Pak Ami Wibowo, Jakarta. Kagem Mbak Miapsari, Mbak Rini, Pak Jono, Mama Eli, Api Roy, Abah Toyibi, Mbak Yani ini. Pak Gianto segang dalu. Masya Allah ya. Kak cepat mentah ya foto ini guys. Bagi ketambahan tulisan. Cak Ning, salam Cece Ani, Mbak Ika, Mbak Wiji, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Widayanti, terus apa mana iki? Mbak Tanti, wis pokoke kabeh salam seduluran, salam seneng, tari sehat selalu, selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati ya. Makasih Pak Gianto Rembo. Jaga kesehatan ya, Pak. Sampun sehat to, alhamdulillah. Lanjut. Sampai iki Mbak Miapsari Bandung ya. Oke, okay. Kak Mbak Jono, Pak Ami, Mbak Rini, Mbak Putri, Mbak Le, Mbak Tibi, Pak Wiyanto, Pak Yeni. Oke, top. Lanjut. Waalaikumsalam. Saking Cak Nur Yakin ya. Mbak Tari, kula saking kawasan Brebes hadir nggih. Mbak Tari matur nuwun nggih, Brebes nganjuk iki ya, nggih matur nuwun. Pak Sugeng Jombang, waalaikumsalam, jeng dalu, jeng tari. Ini dong gak terhentan nge. Nge, makanya mantan dongeng malih nge. Aku saki, apa ini, ya kadang-kadang apa ini mulang, ya kadang-kadang dongeng. Lanjut, Cak Wayu, wongker apa ini. Matur nuwun pinara, Masya Allah. Bayu. Pak Jono tamren Gresik. Salam Pak Miwi Bowo, Cak Miskan, Mbak Putri Dayanti, Cak Samsulati, Api Roy, Mama El Agustin, Cak Tepi, Pak Wiyoto, Mbak Miasari. Lah iya kok tekan pasar bareng ya gitu aku. Kulaan Lombok ta iki. Ya, Lombok saiki murah loh ya. Oh, Cak Ning. Neneng, sudah masuk Mbak Ika? Neneng, mana suaranya Mbak?
1: Koplokin Mbak.
0: Iya, Neneng.
1: Campur Sari.
0: Iya.
1: Cak FM. Koplokin Mbak.
0: Oh, diwalak-walak tau Mbak? Neneng.
1: Iya.
0: Campur Sari. Koplo gending, kota FM, yaiki, ya Mbak Ika,
1: yaiki, iki lo Mbak Tari,
0: iya, yaiki pokoknya, iki lo,
1: Mbak Ika, Mbak Tari,
0: Mbak Ika,
1: Mbak Misi,
0: Pripon, Mbak Ika, sebentar. Mbak Ika, ini teleponnya posisi di mana? Di dalam atau di luar ruangan?
1: Di dalam kamar.
0: Loh, makane sinyalnya gak gelem nyantol. Iya. Sinyalnya naik turun, Mbak Ika. Coba bergeser, Mbak Ika. Agak bergeser.
1: Sudah jelas?
0: Belum, masih belum.
1: Sudah?
0: Iya, sudah. Halo. Halo, tes. Tes, Mbak.
1: Oh, Mbak Tari, Mbak Tari.
0: Oh, Mbak Ika. Iya, Mbak Ika.
1: Sudah jelas.
0: Ya, lumayan lah. Jadi, ya, saya mendrip-mendrip sinyale. Masih naik turun sinyalnya. Putus-putus.
1: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, Mbak Ika juga sehat ya.
1: Sehat dong, sehat banget.
0: Alhamdulillah. Iki lo Cak Rizal lo. Salam Mbak Ika, jaga kesehatan Mbak Ika. Udah maem ta?
1: Kan belum disuapin ya, Mas
0: Ah,
1: Rizal.
0: gelo Cak Rizal, suapin. Cuaca cerah, sinar bulan menyinari bumi, Mbak Ika menyinari hatiku. Oh, apa Cak Rizal, Cak Rizal? Iya, Cak Rizal. Oke, lagunya apa?
1: Yang ada kangen-kangennya aja.
0: Oh, mengandung perkangenan pokoknya ya.
1: Iya.
0: Rasane kangen tenan, rasane. Mau kalau itu.
1: Kangennya sama Mbak Tari.
0: Iya dong. Iya, baiklah. Monggo. Salamnya buat siapa?
1: Enggak, nanti dingin-dingin.
0: Enggak, aku diem aku.
1: Salamnya buat Cak Dianto Kesur, Cak Jana, Cak Jipi, Cece Angi, Mas Ija, Bunda Mami. Siapa lagi, Mas? Mas Aditya, Mas Heru, Cak Edo, Ibu Yati, Cak Kasian. A special for you, Mbak Tari.
0: Terima
1: Sehat
0: kasih.
1: selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin. Sama-sama.
1: Rezeki yang berlimpah.
0: Amin ya Allah. Amin. Terima kasih.
1: Kalau pulang,
0: Okay.
1: be careful on the way.
0: Alright, thank you.
1: Thank you, Mbak
0: Makasih.
1: Tari. Thank you.
0: Sama-sama. You're welcome. Okay. Mbak Ika yang ada di Gresian sudah hadir. Apa ini Cak Rizal? Sama kangen dong. Wah, apa Cak Rizal? Melok aja Cak Rizal. Abah Nardi, waalaikumsalam. Salam kangen saking Abah Nardi. Nggih, Abah, ngapunten iki. Napa sekarang nih, nggih. Gantos nggih, Abah, Kakem Cak Ali, Pak Po Pisang, Pak Selamat, Pak Sugeng Bali, Mbak Imam, Mbak Ika, nggih. Sani. Cak Ning, hai. Cak Ning sudah masuk. Murid siapa ini?
2: Campur sari,
0: Oke.
2: koplo gending,
0: Yes.
2: kota FM,
0: Alright.
2: yo iki,
0: Iya.
2: sugeng dalu
0: Sugeng
2: guru.
0: dalu murid bungsu. Pripon? Sehat.
2: Kabaripun Bu Guru,
0: Alhamdulillah
2: alhamdulillah sehat.
0: sayang. Nggih, Alhamdulillah. Murid bungsu, murid terakhir sehat kabeh ya.
2: Alhamdulillah sehat
0: Alhamdulillah.
2: sedaya Bu Guru.
0: Alhamdulillah. Iya. Lagune apa iki?
2: Kemahipun samar mawon.
0: Samar. Wah, iki gak jelas berarti samar.
2: Oke, rada remeng-remeng itu.
0: Senengane lo ya, ya.
2: Itu apa? Blur,
0: iya.
2: ngeblur.
0: Nge ngeblur, ngeblur. Nek berarti foto itu
2: ngeblur.
0: ngeblur ya.
2: Ah, iya,
0: Ya,
2: ngeblur.
0: oke. Ya.
2: Ini nitip salam ngagem Kak
0: Monggo.
2: Rembo, Kak Cipi,
0: Ya.
2: Kak Ujan, Kak Jono, Kak Ali, Kak Sur, Pak Ucok, Kak Poneng, Tuing, Kak Toto, Kak Herman, Bunda Setira, Bunda Ani Buai, Kak Ceces, semuanya dari
0: Semuanya
2: asal Mbak
0: aja.
2: Izzet, saya mau ya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Ketemu Bu Guru.
0: Yeah.
2: Salam tugas, sehat-sehat selalu.
0: Nggih, sami-sami.
2: Salam dari Put
0: murid ragil.
2: Ragil, murid ragil.
0: Mbak Sri Kandi.
2: Mbak Sri Kandi.
0: Iya.
2: Matur sembah nuwun, Bu Guru.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mangga dilanjut malih, monggo. Kilo sing lagi kangen kilo.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: 6 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Ani Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan, 1 juta kebersamaan.

0: Harta Sultan sana ya, campur sari koplok dengan kota FM. Yoiki, matur nuwun sangat. Sudah terputar masuk wong cilik nggih. Saking sekedar musik. Nggih matur nuwun ingkang sampun bergabung lewat Facebook, monggo badhe gabung. Wonten telepon on air ya, masih bisa, masih ada kesempatan. Sik tahu wa nggih. 0315611416 atau 0315676923. Nar onen WhatsApp e KTP monggo telepon WhatsApp nggih saged 0817505881. Sugeng dalu. Kang sampun jempol wonten Facebook, terima kasih matur nuwun. Ana Mbak Vera Kumala Gestro, Cak Ning pengen lagunya ya. Iya coba nanti ya. Cak Tukiran, salam santun malam Jogja merapat, semangat malam Jumat. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam. Ning tar semangat malam Jumat menika saking Pakal gabung. Salam hangat sedaya kanca-kanca Kota FM, ning tar sugih tugas tansah pinaringan segar kuarasan. Amin. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam. Sugeng dalu. Lebak hadir, salame pamit dan Kota FM beres pokoknya. Cai sugih tugas saya selalu, amin. Mas Irul, waalaikumsalam. Banda Saleh Koko Bangkalan hadir. Beli Sang Tuketut malam Kak Tari, Gianyar Bali juga hadir. Mbok Lasri Sugeng Dalu, Sumatera Selatan juga hadir. Beli Haji Putu Brengos, Ati yang Banyu Seri, absen nonton Cak Ning. Gitu ya. Coba lagunya ganti yang lain ya. Cak Putu Yudhistira. Ini lagunya yang ini. Bisa di request di program Digoda ya Cak Putu. Dari Sedati Sedarjo bersama Anabul 6 ini. Oke. Senggol Cak Rizal Wongker. Cak Rizal ki wong gubeng ya. Wongker iku Cak Wahyu, Wongker Abu ya. Pak Pol, Kak Vera Kumala, kemarakan Eike tersayang lagi bobo. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak tercantik hadir Medan ya. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam malam Jumat. Lanjut Cak Pardanis, waalaikumsalam. Bojonegoro hadir. Jeng Rena, Sugeng Dalu, buat kakak sepupu juga FK Sawan Santra juga Medan ya. Oke, lanjut lagi. Sopeki, adik Permadani Mas Widaninger Prigen, Mas Widaninger, waalaikumsalam. Salam Om Rizal Kelabu, Pak Adi Sugeng Bali, Om Gianto Rimbo, Budi Lili Margo Mulyo, Popo Pisang, lan Om Aditya. Makasih kakak tercantik sama-sama di video. Lanjut Mbak Lisa Ambyar, waalaikumsalam. Juga FKS dan Cak Aditya Mahesa serta Bang Ucok juga Bu Yati Randu Tejo, Kak Tanti yang selalu happy. Mbak Lisa makasih ya. Sembiring-sembiring hadir cakep dari Medan Amplas. Cak Ning
1: campur sari kupuluh gending. Yoiki. Assalamualaikum Bu Guru.
0: Waalaikumsalam Pak Kasian.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah saya Pak.
1: Alhamdulillah. Sama-sama.

0: Koran sampean.
1: Mosok to? Boten.
0: Nggih. Boten, saya
1: Boten.
0: pilot
1: Oh,
0: sampean.
1: boten.
0: Oh,
1: Alhamdulillah
0: nggih.
1: boten.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih.
0: Atuh gak nonton cek seger waras.
1: Amin, jenengan juga
0: Bapak
1: nggih.
0: dikandel.
1: Amin, amin,
0: Nggih.
1: amin. Nggih, monggo Pak. Tembangin apa?
0: Bangi sarung jagung mawon.
1: Sarung jagung, nggih. Monggo, salam.
0: Nggih, salami Pak Gianto, Cak Jumadi, Abah Kosim, Pak Sugeng, nggih Pak Dianto, nggih Mbak Ika, Mbak Santi, Mbak Mimi, Mbak Yati, Mbak Endra Tiwi, Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Joaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Mbak Ima, Tingseng Dewiyong, Bunda Hari, Mbak Ainun, Mbak Aini, Mang Bujang, Mbak Pugedang, Kak Subari, semuanya matur suwun.
1: Inggih.
0: Guru,
1: inggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak kasihan punggeng sudah hadir. Nggih, matur. Lanjut sinten malih? Sapa ya? Heeh, badhe on air monggo. Masih ada kesempatan. Nggih. Lanjut malih. Niki apa nanti sampun. Sekedap, niki sampun. Oh, Cak Basyori, Cak Ning, Sugeng Dalu Mbak Tari. Mugi-mugi Mbak Tari sehat terus, amin. Cak Basyori, matur nuwun nggih. Jenengan juga nggih, sehat-sehat nggih. Lanjut lagi, sampai iki Cak Kris. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam, bisa muter lagu ini. Lagunya mana? Request temannya lagi bergawe. Iya. Wah. Oh ya, sebentar ya, saya carikan dulu. Pakai ngamene nggih. Ngamene Mbak, tadi saya selalu hati-hati kalau pulang nggih, matur nuwun. Cak Kris, matur nuwun nggih. Cak Kris tawi Bunda Fitri ya. Mangke dilanjut malih, monggo langsung mawon sarung jagung.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

0: Informasi Jikota FM Dangdutnya Surabaya Madra sangat Dumateng telur-telur dengan samon bergabung Wet kalau waung ya pengen ngobrol ya sidi-sidi gak popo monggo Mingga on air 031-561-1416 atau 031-567-6923. Telepon on air lewat WA monggo saged 081-7505-8881. Sugeng dalu wonten Facebook malih nggih menika Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Medan hadir. Matur nuwun, Cak Tukiran sampun. Sapa sing durung iki? Sik sekedap. Cak Duria Setiawan, Cak Ning Tandu Surabaya hadir Kak Tarining Tias inggih makasih nggih. Pak Wit Harmoko. Waalaikumsalam. Riau Tembilan hadir Sugeng Dalu salam Stevens Kota FM semuanya saja. Mbak Tari semoga saya selalu enter. Terima kasih. Sami-sami. Lanjut Cak Basyori kawan Surabaya. Cak Ning Kota FM Sugeng Dalu Mbak Tari nggih dalu ugi. Mugi-mugi Mbak Tari sehat terus ya. Amin. Ya Rabbal Alamin jenengan juga nggih Cak Basyori. Banyak yang sayang Mbak Tari. Alhamdulillah matur nuwun nggih. Terima kasih. Pokoknya buat semuanya saja nggih yang sayang nggih alhamdulillah matur nuwun sanget tak doakan opo iki rezekine lancar sehat selalu panjang umur pokoknya lancar sak sembarange nggih bahagia selalu amin matur nuwun Cak Basyori Cak Popo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Terintia semangat malam Jumat oke makasih Cak Ning
1: Campursari Kota FM.
0: Campursari Koplo Gending.
1: Campursari Koplo Gending Kota FM. Yo iki.
0: Lah kok yo muncul to yo, ya malam Jumat ding yo.
1: Iya malam Jumat mulai metu kendaraan nih.
0: Pengakuan.
1: Jangan mete ini Mbak Ika. Tawat tenan ini kasih turu, wow.
0: Kaki roti. Wow.
1: Kaki roti.
0: Iya, malah guyu malan.
1: Yoga, biasa kuat ten merong lo. Kapis,
0: sama lo kamera teni malan.
1: Eh?
0: Kamera teni malan, iya.
1: Uru, sama uru.
0: Apa kabar ibu tari? Alhamdulillah sehat. Samanya sehat ya.
1: Awane sih adem ta sih wis rada anget-anget dite.
0: Iya, ya sik bediding sih an.
1: Iya, bediding sik. Lanjut kaya iki. Iya. Iki kene ono lagu sing lagune sing
0: apa?
1: Wayai ngono apa?
0: Wayai apa? Oh, ngono ta. Iya.
1: Wayai iki wis wayai ngono lali ya
0: bre. Iya, tak setelno.
1: Ning meti seneng aku lagu. Okay. Nanti diputer Mbak Tari yo, biar Mbak Maeka biar keweden.
0: Apa saya katanya tambah joget.
1: Masa joget.
0: Iya iya.
1: Kabeh krungu lagu iku keweden ngono Mbak Tari.
0: Enggak. Terus salame.
1: Sing udah gabungan tadi semuanya bares tanpa terkecuali. Itu mang jenge aku mah jenge liat ini mang. Tak pencet rek eman ta.
0: Kaisa turu.
1: Ya iso turu si. Tapi yo.
0: Dirobok nyamuk ta?
1: Enggak, menunggu jane mlebet manggo. Wingi aku wis mlebu kok didono ya aku isin ngono. Terus nekat ae talu-talu dedek tapi didono kan wong ngero.
0: Cedok tak dukno iki mau ya.
1: Lah iya ngono
0: iki. Masih wingi durung.
1: Iya suara ngono aku wis percaya yo. Soalnya aku yo kadang lupa lari.
0: Ya
1: itu
0: ngiti
1: nomi.
0: Iya.
1: Ya wis batari gitu ya.
0: Oke.
1: Dengerin lagune biar Mbak Eka kuat dan biar.
0: Gak kira wedi.
1: Masa aku ya kuat dan ya Mbak Eka. Iku mang suarane wis ngono kaya wong wedi ngono.
0: Terus.
1: Iso coba di Mbak Eka. Iku nek kan wedi-wedi kok cekelan lagi lo caka. Biar masa.
0: Oh, pacai do, cai do.
1: Engko kanca aku kan genderuwo tadi ya wis enak wis
0: gampang
1: nek pen gak
0: genderuwo sitok iki
1: nek pen gak wedi ya aku ya gak wedi padha gak wedi Oke, matur suwun Pak Tarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cai duka ding watu guys sudah hadir. Terima kasih. Matur nuwun. Lanjut Mbak Dina Luciana, Cak Ning Sugeng Dalu. Selamat malam sobatku dimanapun berada dari Blitar Kota ini loh hadir menyapa Mbak Dina matur nuwun. Cak Inul Jaya Service, waalaikumsalam Sugeng Dalu. Cak Sukabul, Kota Bumi Lampung Utara Nyawiji. Cak Merudin, Kota FM Surabaya dan krunya selamat malam lagi ngopi gi. Cak Ning. Cak Ning. Sudah masuk. Iya.
2: Goblok kending.
0: Iya, lah apa sih dibisik-bisik.
2: Kota FM.
0: Iya.
2: Ya iki, ya iki. Ya iki iki yo.
0: Iya. Pancen iki.
2: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu.
2: Sehat, Ning?
0: Alhamdulillah sehat. Sampeyan ya apa sehat?
2: Alhamdulillah sami.
0: Alhamdulillah. Apanya yang sami?
2: Amun wae.
0: Durung.
2: Sami.
0: Hah?
2: Oh, durung.
0: Durung enak.
2: Sami no.
0: Nek durung enak ya apa? Wah, tibake golek kanca to iki mau.
2: Nggih.
0: Golek polo tibake.
2: Nggih.
0: Eh, lagu ni apa?
2: Kalau aku pengen nih, kalau wah, kota angin nih, negara angin nih.
0: Negara angin, ya.
2: Iya, awan ni wadem ya.
0: Ya, salam.
2: Salam untuk niku awono, Mbak Widya, Mbak Ika, Mbak Ila, Caini, Mbak Putri, Mbak Fitri, Cakianto. Sawo gedang.
0: Sampeyan nglelir ta iki?
2: Mboten iku.
0: Lagi jaga.
2: Mboten selasa basa rada watuk ning.
0: Oh, lanjut. Lanjut.
2: Nyuwun sewu kawon ning. Kawon seluruh.
0: Oke.
2: Mentari wasala tati ning, kaping kirawon.
0: Iya.
2: Awon paham to? Celali paham ning.
0: Iya, iya, iya.
2: Kendaru
0: terus. Yes, sami-sami. Lanjut Male sinten? Wonten Facebook Male nggih, Mbak Winarti Sugeng Dalu hadir. Bang Doni Sugeng Dalu Cikampek hadir ikut caning nggih, matur nuwun. Sapa maneh iki? Ini sampun Mbak Prite kembaran Tamara Medan City. Makasih Mbak Tari sing salam sehat pulangnya hati-hati nggih, matur nuwun. Oke, ini sudah sampun. Beli satu kata sudah. Habis kape toh. Cak Iman Kiman. Waalaikumsalam. Bojonegoro hadir. Pak Agus Pangsu doping. Nggih Pak, sehat-sehat nggih. Pak Hartono, waalaikumsalam Jakarta Utara hadir. Salam sehat sedaya kemawon nggih, matur nuwun. Dedok Semarang Sugeng Dalu. Cak Wongga Prasetyo wis sedaya kemawon nggih, Cak Bobo wau saking Medan Sumatera Utara. Cak Tukiran sampun iki sampun. Mas Eko, Mas Eko. Oke, sudah semuanya ternyata. Nyata terage. Wis yo. Wis kabeh to? Oke, sampun langsung mawon lagune. Wayai, wayai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Matur nuwun sanget dulur-dulur sampeyan menten lho. Nggih, benjing malih nggih dulur. Lah iya sesuk disambung maneh ngono lho ya kangen-kangenane nggih. Lho, ya ana sing lagi muncul niki. Waalaikumsalam Cak Sutarto. Nggih. Salam seduluran mawon warga Sautrata. Matur nuwun Pak Dhe Ali, matur nuwun nggih sedaya kemawon, matur nuwun. Mampunten mobil wonten klentak-klentuk lada tersalah-salah kata lagu-lagu direkas dereng terputar. Monggo benjing saged rekas malih. Pokoke penting dulur-dulur tetap jaga kondisi, jaga situasi lan jaga kesehatan, tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Klentak ning tias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: 26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan. 26 years together.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Menemani 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Anggara.
1: Kira indah pada waktunya.
2: Ternyata?
1: Ternyata terluka untuk yang kesekian kalinya.
2: Wah, tak kira indah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

Hari Bank Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global. Semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halo.

Hari Bayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tonggak sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
1: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Due Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman Facebook Kota FM Surabaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Semakin lama makin saling meluka.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
2: Aku gak popo kok.
1: Halah, bojo arek-arek.
2: Aku gak popo, walah. Tunggu no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
1: Lele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
3: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
4: langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
3: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
4: Pasar Kota, parian Suroboyoan.